0: menyaksikan jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini, dan kami boleh sampaikan juga suasana atau cuaca di seputaran kami melaporkan jalannya ibadah ini dalam keadaan cerah dan tentunya memberikan nuansa tersendiri bagi kita semua dengan penuh syukur dan rasa sukacita kita untuk dapat mengikuti jalannya ibadah yang boleh berlangsung dari Gereja Kristen Injili Bukit Sion Klawasi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan pagi hari ini tentunya kami berharap Anda yang berada di rumah ataupun di mana saja berada, yang saat ini juga dapat mengikuti atau mendengarkan siaran kami melalui siaran radio maupun link YouTube RRI Sorong, dapat mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua di mana saja berada. Dan sekali lagi mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini dalam ibadah Minggu pagi Pentakosta pertama di hari ini, Minggu 24 Mei 2024. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, reporter Linda Imbiri dan teman-teman teknisi lapangan, sekali lagi mengucapkan selamat pagi, salam dalam kasih Yesus Kristus, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi di pagi hari ini.
1: Masuk dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei sebesar Rp13.065.000. Saldo sampai dengan tanggal 16 Mei 2026 39.732.070. Jumlah semua Rp52.797.070. Pengeluaran pengeluaran tanggal 17 sampai 23 Mei Rp5.032.000. Saldo kas sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 47.765.070. Sorong 24 Mei 2026, pelaksana harian Majelis Jemaat Bukit Sion Klawasi, Ketua Pendeta Marike Syul Dimara STH MSI, Bendahara Syamas Ripka Lahimudin. Demi menjaga kebersihan, kerapian, serta kekudusan rumah Tuhan, maka kami mohon kiranya setiap pembungkus permen atau sampah dalam bentuk apapun jangan disimpan di laci bangku atau dibuang di lantai dan di halaman gereja, tetapi dibuang pada tempat sampah. Bagi jemaat yang membawa handphone, mohon dinonaktifkan selama ibadah berlangsung. Ibadah pagi ini dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Marike Dimara STH MSI. Demikian penyampaian warta jemaat. Atas perhatian seluruh jemaat disampaikan terima kasih. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jemaat Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini akan dimulaikan. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Mari memperhatikan tata ibadah Pentakosta Minggu 24 Mei 2026. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah Ia kembali ke surga, Ia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Hari ini kita mengingat janji yang telah digenapi itu. Kita merayakan penolong yang diberikan kepada kita. Sebab itu, marilah kita memuliakan Allah yang telah mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yang mengajarkan dan mengingatkan kita tentang kebenaran.
1: Ya Roh Kudus, pimpin dan baharuilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami.
0: Marilah kita terus memuliakan Tuhan.
1: Datang dan berkaryalah lewat kami, ya Roh Kudus.
0: Dengan sukacita, pujilah Tuhan dan sembahlah Dia.
1: Terpujilah Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Roh Kudus, Penghibur, Penuntun, dan Pemelihara.
0: Pelayan dan majelis memasuki gereja sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian pujia dengan bahasa waropen dari Nuh.

0: beribadahlah kepada Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih setia dan damai sejahteranya dinyatakan melalui Roh Kudus bagi kita di saat ini, bagi kamu sekalian.
1: Dan bagimu juga.
0: Bapak Ibu Saudara, disilakan duduk kembali. Mari bersama kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 72 ayat 1 dan 2 menurut nyanyian bahasa Biak.

Kita hendak mendengarkan akan hukum Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara saya undang untuk berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah hukum Tuhan sesuai Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan akan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persekutuan disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, di tengah perjalanan kehidupan kita, secara sadar dan tidak sadar, kita telah melakukan salah dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan terhadap sesama kita. Maka di saat ini ada kesempatan bagi kita sebagai satu persekutuan untuk menyadari dan mengakui akan salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, Tuhan selalu menunggu kita datang kepadanya. Namun seringkali justru kitalah yang menjauh darinya. Sebab itu di saat ini, bawalah setiap pengakuan kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, sebagai hambamu, kami mengaku bahwa kami tahu dan selalu memberitakan firmanmu. Namun, seringkali kami pun lalai melakukan firmanmu. Itu dalam kehidupan kami. Kami sering tidak menjadi contoh dari apa yang kami sampaikan bagi umatmu. Sebab itu kami memohon kepadamu,

Sebagai majelis jemaat, kami pun mengakui bahwa kami seringkali motivasi kami melayanimu tidak lagi murni, karena kami cenderung berpikir dan bersikap dalam pelayanan ini menurut kehendak kami dan bukan kehendakmu. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu.

sebagai warga jemaat, kami pun cenderung menilai pelayanan ini menurut maunya kami, sehingga kami mudah bersungut, protes ataupun menuntut tanpa berpikir bahwa ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan dalam tindakan-tindakan nyata sebagai persekutuan orang percaya. Terkadang kami merasa aman walaupun tidak beribadah kepadamu. Kami merasa mampu hidup sendiri di dunia ini tanpa pertolonganmu. Kami memohon kepadamu.

Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak dapat lari dari murka-Mu. Sungguh kami memohon, kasihani dan ampunilah kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Allah kita penuh kasih dan penebus dosa kita. Sebab itu dengarlah firman-Nya sesuai Yesaya 44 ayat 2. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita lakukan bersama nyanyian Rohani 75 ayat 2 dalam bahasa biak.

Persekutuan ibadah yang kekasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama kita hendak mengikrarkan akan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri dan kita mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam persekutuan dengan Gereja Tuhan di GKI Tanah Papua, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita lagukan bersama nyanyian rohani 175 ayatnya yang ketiga dalam bahasa biasa.

Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Pentakosta pertama saat ini. Bagian bacaan firman Tuhan terpilih dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ayat 38. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 38. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukan bagian bacaan firman Tuhan pada Alkitab masing-masing, mari kita berdoa minta kuasa dan tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca akan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara kehidupan, Allah yang menyertai kehidupan umat manusia, di dalam Kristus Yesus kami mengenal Allah yang hidup berkuasa dan mengasihi kami umat-Mu. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena setiap kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika hari ini Tuhan, kami datang dan bersyukur menghayati akan hari keturunan Roh Kudus. Kami juga menyadari Tuhan bahwa ketika Roh Allah dicurahkan bagi kami umat-Mu, biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami siap untuk menerima curahan Roh Kudus dalam kehidupan kami, untuk menggerakkan, memampukan kehidupan kami manusia di dalam dunia ini Tuhan. Kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika kami melihat, membaca, mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau memakai kami dengan kuasa-Mu agar kami mampu untuk memahami kata firman-Mu dalam kehidupan kami melalui kesaksian bagaimana seorang imam Nabi Yehezkiel menubuatkan pengharapan dari Allah bagi umat Israel. Kami memahami itu dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan dalam persekutuan gereja Tuhan. Berfirmanlah ya Allah di dalam Kristus Yesus, kami siap membaca dan mendengar firman-Mu. Amin. Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 38. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan,
Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api kecemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku. Oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan tidak lagi menanggung pelecehan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus dalam hal orang menyindir mereka. Katanya, mereka umat Tuhan tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel,
Tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden dan kota-kota yang runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak aku lakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Demikian begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itulah bagian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kita sekalian yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya.

Disilakan Guru Sekolah Minggu Bukit Sion Klawasi untuk mengkidungkan nyanyian pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.

0: Shalom. Hari ini kita ada dalam ibadah Minggu pagi, pun juga kita merayakan bersama akan hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari bagian bacaan firman Tuhan di saat ini diberikan tema Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Dengan tema Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Yehezkiel. Yehezkiel sendiri adalah seorang imam, tetapi juga sekaligus sebagai seorang nabi, sebagai perantara Allah bagi umat Israel. Dia menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Di dalam konteks bacaan firman Tuhan saat ini, keadaan situasi menyedihkan karena tanah air dirampas, bait Allah dihancurkan, bangsa Israel dihina di antara bangsa-bangsa. Yehezkiel hadir sebagai pembawa kabar pengharapan. Ia menegaskan bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah yang kudus itu akan bertindak bukan karena kelayakan Israel, melainkan karena namanya yang kudus. Fasal pembacaan kita saat ini merupakan puncak dari janji pemulihan total Allah bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat pada pasal 33, dikatakan pasal 33 sampai 48 itu merupakan bagian tentang nubuatan pengharapan bagi bangsa Israel. Pada pasal 33 awal berisi penghakiman atas Israel. Kini Tuhan menegaskan tentang kasih-Nya. Pasal 34 berbicara tentang gembala yang baik. Pasal 35 tentang hukuman atas Edom. Dan pasal 36 adalah puncak janji pemulihan total dari Allah bagi bangsa Israel, yakni pemulihan tanah, pemulihan bangsa, dan yang paling mendalam adalah pemulihan hati manusia. Pada pasal ini Allah mengumumkan rencana transformasi rohani yang luar biasa, yakni Ia memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada umat-Nya. Bapak Ibu persekutuan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan saja karena ini hari Minggu, karena ini hari Pentakosta pertama, ada curahan Roh Kudus yang terjadi, tetapi ketika kita melangkah hari ini datang ke dalam rumah Tuhan, ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, artinya ada kegerakan Roh Kudus di dalam hati kita. Artinya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan dalam kuasa telah memulihkan hati dan kehidupan kita. Sehingga apapun yang ada dalam rumah saat ini, jam 9 saya sudah harus ada di gereja dengar firman Tuhan. Itulah kegerakan kuasa Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita manusia. Di ayat 1 dan 2 Yehezkiel diperintahkan untuk bernubuat kepada pegunungan Israel yang secara fisik sudah direbut dan dikuasai oleh bangsa Edom dan bangsa-bangsa lain. Pegunungan Israel bukan sekedar gambaran geografis, bukan tentang wilayah, Ia melambangkan seluruh tanah perjanjian, warisan yang Tuhan berikan kepada Israel, bahwa bangsa Edom, keturunan Esau, telah mengambil alih tanah itu dengan sombong, seolah-olah Allah tidak peduli dengan bangsa Israel. Dan di ayat 3 sampai ayat 7, Tuhan menyatakan bahwa penderitaan Israel telah ia lihat. Pandangan mata Allah telah menyaksikan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Itu sebabnya pada ayat 6, bagian terakhir kata menanggung, ini menunjukkan beban yang berat dan aib yang terjadi terus-menerus, dipermalukan, dikucilkan. Bangsa-bangsa lain menghina dan menjatuhkan tanah Israel, bahkan mengolok-olok nama Tuhan. Ini bukan semata-mata soal geopolitik. Ini adalah penghinaan terhadap Allah sendiri. Bukan kecemburuan yang cengeng, melainkan kecemburuan ilahi yang lahir dari kasih dan keadilan Allah. Jemaat kekasih Tuhan, dikatakan pada ayat 21, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Jemaat kekasih Tuhan, Allah tidak ingin kemuliaan namanya dinodai dan dinajiskan karena perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu ingatlah bagian ini, sehingga dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan dosa dan menajiskan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah senantiasa bahwa ada kasih dan keadilan Allah bagi umatnya. Ia akan membalikan aib Israel kepada bangsa-bangsa yang telah menghina. Apa yang tampak sebagai kekalahan Israel ternyata sedang berada dalam kendali Allah yang berdaulat. Pada ayat 8 dan 9 terjadi pergeseran dari nubuatan penghakiman terhadap musuh. Kini Allah berpaling kepada janji yang manis. Kata-kata mereka akan seperti segera kembali pasti terdengar seperti musik di telinga bangsa yang lelah dalam pembuangan. Mereka yang tadinya ada dalam kepahitan hati, kesedihan karena situasi yang mereka hadapi, hari ini ada satu sukacita seperti nyanyian musik yang merdu didengar. Allah berjanji untuk melipat gandakan penduduk Israel. Kota-kota akan dibangun kembali, reruntuhan akan didiami. Kalimat-kalimat dikatakan dalam ayat firman Tuhan lebih dari sebelumnya. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah tidak hanya mengembalikan kepada keadaan semula, tetapi kepada keadaan yang lebih baik. Ini adalah anugerah Allah. Ia selalu memberi lebih dari apa yang ia ambil daripada umatnya. Tuhan berjanji bahwa tanah perjanjian akan menjadi tempat hidup, bukan tempat kematian. Aib Israel di antara bangsa-bangsa akan dihapuskan untuk selamanya. Itulah sebabnya ada pemulihan. Bahwasannya pemulihan bangsa Israel itu terjadi demi nama Tuhan, bukan karena bangsa Israel layak, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan harus dikembalikan. Allah jujur tentang dosa Israel. Mereka tidak layak mendapat pemulihan. Mereka telah menajiskan tanah perjanjian dengan penyembahan berhala, kekejaman, dan ketidaksetiaan. Hukuman pembuangan adalah respon dari adilnya Allah yang kudus terhadap bangsa yang tidak setia. Israel dihukum karena dosa, tetapi di pembuangan pun Tuhan ternoda. Di tanah perjanjian mereka melakukan dosa. Ketika terjadi penghukuman, mereka keluar dari tanah perjanjian tercerai-berai. Di sana seharusnya mereka bertobat, kembali mengingat kasih setia Allah. Tetapi justru di sana mereka melakukan dosa, penyembahan-penyembahan berhala. Padahal ketika ada dalam pembuangan, Babilonia tidak mewajibkan mereka untuk beribadah menurut ibadah-ibadah mereka kepada dewa-dewa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih menyembah kepada siapa. Tetapi dalam kesempatan itu, mereka justru tidak mengingat kasih setia Allah. Tetapi sebaliknya justru menajiskan nama Allah ketika mereka ada di pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, di pengasingan itu mereka mencoreng nama Tuhan, namun Allah tidak memulihkan Israel karena mereka baik atau layak. Allah bertindak demi namanya sendiri, demi kekudusan dan kemuliaannya. Ia menegaskan bahwa anugerah Allah bukan berdasarkan kelayakan manusia, melainkan berdasarkan karakter Allah sendiri. Karakter kasih, karakter setia, karakter keselamatan, karakter pemulihan, itu adalah Allah sendiri. Karena itu Dia harus bertindak karena memiliki karakter itu. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, pemulihan rohani juga terjadi. Hati dan roh yang baru, kata aku akan, yang muncul berulang-ulang dalam bagian ini menegaskan inisiatif ilahi dari Allah. Pemulihan bukan hasil usaha manusia, tetapi karya Allah yang berdaulat. Bahwa Allah sendiri yang akan bertindak mengumpulkan Israel yang tercerai-berai. Selain itu, kata air jernih, kata air jernih di ayat 25 menggambarkan pemurnian yang menyeluruh. Dalam tradisi perjanjian lama, air digunakan dalam ritual pentahiran. Tetapi ini bukan ritual yang dilakukan manusia, melainkan Allah sendiri yang mencurahkan dan mentahirkan. Allah sendiri yang mencurahkan dan memberikan serta menunjukkan ini kepada bangsa Israel. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, baptisan dan pembaharuan oleh Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Inisiatif dan tindakan Allah lebih tegas lagi digambarkan pada ayat 26 dan 27. Hati yang keras, hati yang membatu adalah gambaran hati manusia yang keras kepala, tidak bisa ditebus oleh firman Allah, tidak bisa merasakan kasih Allah. Hati itu akan diganti dengan hati yang baru dan hati yang taat. Jemaat kekasih Tuhan, dikatakan bahwa hati yang membatu, keras, diganti dengan hati yang lembut. Allah menegaskan dengan janjinya. Ia juga meneguhkan hubungan Allah dengan bangsa Israel, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Karena itu Allah akan membebaskan Israel dari kenajisan mereka dan memulihkan keadaan mereka serta tanah alam tempat mereka tinggal. Menarik bahwa setelah semua janji anugerah yang luar biasa, Allah memanggil Israel untuk mengingat dan merasakan malu atas dosa mereka sendiri. Ini bukan hukuman, ini adalah respon yang sehat dari hati yang sudah dibaharui. Merenungkan kembali, oh iya ya, dulu kehidupan saya sudah salah, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kasih setia Tuhan terjadi dalam kehidupan saya? Ketika saya mengakui akan salah dosa di hadapan Tuhan, maka terjadi pemulihan hubungan saya dengan Allah. Ada pertobatan saya di hadapan Allah, lalu saya memiliki kehidupan yang baru, hubungan yang baru dengan Allah. Dan bagian terakhir, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Allah yang sempurna. Tanah yang sudah lama terlantar menjadi seperti Taman Eden. Tanah yang tadinya telah rusak, Bapak Ibu Saudara, tanah itu telah dibangun menjadi baik, indah dan elok untuk dilihat dan dipandang. Mengingatkan pada kisah penciptaan, awal mula hubungan Allah dan manusia yang begitu baik, begitu indah. Ini berarti bahwa Allah tidak sekedar memulihkan kepada kondisi semula, namun Ia membuat semua menjadi baru. Bangsa-bangsa yang menyaksikan pemulihan ini akan mengetahui bahwa yang melakukannya adalah Allah, Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Pemulihan ini bukan hanya individual, tetapi komunal, dan tujuan akhirnya selalu sama. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bagian terakhir, Allah mau menyampaikan bahwa Dialah Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Allah di tengah situasi yang tampak tanpa harapan dalam kehidupanmu. Israel berada dalam pembuangan, tanah sudah hilang, bait Allah sudah hancur, nama mereka dihina dan dipermalukan. Namun Allah tetap berkata, tetapi kamu, gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Ketika kita berada dalam situasi yang tampak tidak ada harapan, kesehatan yang memburuk, keluarga yang hancur, keluarga yang ada dalam problem-problem kehidupan, pekerjaan yang membuat stres, pekerjaan yang penuh tantangan, relasi dengan sesama, dengan rekan sekerja mulai rusak, keadaan anak-anak, pendidikan anak-anak, dan masih banyak lagi di dalam kehidupan kita situasi-situasi yang buruk. Ingatlah, Allah mengatakan bahwa Ia punya kendali untuk bertindak. Ia melihat, Ia peduli, Ia bergerak menurut waktunya yang sempurna. Keselamatan adalah inisiatif Allah dan tindakan Allah, bukan kelayakan manusia. Bukan karena kamu aku bertindak, firman Tuhan, tetapi karena namaku yang kudus. Kita tidak diselamatkan karena kita cukup baik, cukup taat, atau sangat rohani. Kita diselamatkan karena Allah setia pada perjanjiannya. Karena Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita. Karena itu, di hadapannya kita datang dengan kerendahan hati. Kita hidup tidak lagi sombong rohani, tetapi kita terus belajar dari setiap pengalaman hidup, setiap tanggung jawab pelayanan, sehingga kita benar-benar memakai tindakan keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, hati dan roh yang baru Allah telah berikan. Allah bertindak memberi hati dan roh yang baru kepada kita sebagai umat-Nya, karena Ia merancangkan rancangan keselamatan bagi kita dan dunia. Kita tidak hanya mensyukuri hal ini, tetapi kita turut menjaga supaya pemberian Allah tidak sia-sia. Kita harus berusaha supaya hati dan roh kita tetap baru, yaitu dengan mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi dan memperhatikan kehidupan umat-Nya, termasuk kita yang ada di tanah Papua. Tuhan mengasihi dan memperhatikan tanah Papua. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan saat ini, Tuhan berkata bahwa Ia memperhatikan tanah yang rusak dan dipulihkan kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara, Papua adalah tanah yang Tuhan beri dengan kekayaan alam, budaya yang indah, persaudaraan dari lebih 200 ribu suku di atas tanah Papua, dan iman kepada Kristus Yesus. Namun pada kenyataannya masih ada konflik, perpecahan, ketidakadilan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan luka-luka sosial di tengah masyarakat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak melupakan Papua. Tuhan peduli terhadap tanah Papua, masyarakat Papua, gereja Tuhan di atas tanah Papua, dan generasi muda Papua. Tuhan rindu tanah Papua menjadi tanah damai dan kehidupan. Karena itu, di dalam perenungan kita saat ini, Roh Kudus mau mengubah hati kita yang keras. Sebagaimana Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru." Masalah terbesar manusia bukan hanya keadaan luar, tetapi hati manusia. Hati manusia mudah marah, iri hati, dendam, mabuk, melakukan kekerasan dan perpecahan di antara suku-suku atau kelompok-kelompok, seringkali merusak persaudaraan. Kondisi ini Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di atas tanah Papua membutuhkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan hati. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mau melembutkan hati kita, memulihkan persaudaraan kita. Hari ini kita semua yang ada tinggal hidup di atas tanah Papua adalah orang-orang Papua yang Tuhan perhatikan. Karena itu lembutkanlah hatimu ketika engkau merasakan curahan Roh Kudus datang di dalam kehidupanmu. Pulihkan persaudaraan kita, supaya kita mengajarkan kasih kepada mereka yang ada di luar tanah Papua. Di dalam kehidupan kita yang ada di sini, dan kita membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga di atas tanah Papua terpancar wajah Allah. Orang melihat bahwa ada wajah Yesus di tanah Papua. Sebab Tuhan memanggil gereja untuk menjadi alat pemulihan. Maka dari bagian bacaan firman Tuhan saat ini, Tuhan memulihkan umat supaya bangsa-bangsa melihat kemuliaan Tuhan dan namanya dimuliakan. Gereja di tanah Papua hari ini, kita sebagai gereja-gereja yang hidup dan bergerak, sebagai persekutuan, mari kita dipanggil menjadi pembawa damai. Kita dipanggil dan diutus menjadi terang. Kita menjadi suara kebenaran dan tempat pemulihan. Pelayanan gereja tidak hanya di mimbar, tetapi juga mendampingi anak muda, menjaga persatuan dan persekutuan, melayani masyarakat, memperhatikan pendidikan, dan merawat ciptaan Tuhan sebagaimana ikrar iman, pengakuan iman GKI di tanah Papua. Saya mengaku mengusahakan dan merawat tanah Papua dan dunia. Maka Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, ketika tanah Papua dipulihkan Allah, maka akan menghasilkan kehidupan. Tuhan berjanji tanah yang tandus akan kembali subur. Tanah Papua memiliki potensi besar. Alam, budaya, iman, generasi muda, dan semangat kehidupan masyarakat. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, keluarga kita akan kuat. Generasi muda akan bertumbuh baik, memiliki masa depan yang cerah. Pelayanan-pelayanan gereja akan berkembang, dan Papua menjadi berkat bagi Indonesia. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, ingatlah ketika hari ini kita dibukakan dan diperlihatkan melalui sebuah film yang diputarkan, film Pesta Babi. Mari kita merespon, bukan langsung bertindak dengan cara-cara yang tidak membawa keadaan yang aman dan damai di atas tanah Papua. Tetapi mari kita kembali memperhatikan pada hati dan kehidupan kita, bagaimana pemulihan itu terjadi mulai dari hati dan kehidupan kita sebagai orang percaya di atas tanah Papua. Tuhan memanggil kita yang membutuhkan pembangunan, tetapi juga membutuhkan persekutuan dan persatuan di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus bekerja, maka Bapak Ibu Saudara, masih ada pengharapan. Yang rusak akan dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama melihat dan memiliki hidup taat, bukan sebagai beban tetapi sebagai buah. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku. Karena itu perhatikan, Tuhan tidak berkata cobalah untuk taat, tetapi Tuhan mengatakan aku akan membuat kamu. Karena itu ketaatan bukan saja hasil usaha dan kerja keras kita, tetapi kita harus berjuang untuk taat, sebab Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, kita tidak sendirian. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyaksikan pembacaan SK pembubaran panitia pembangunan rumah ibadah Kampung Klativi dan panitia renovasi gedung gereja GKI Bukit Sion Klawasi serta panitia sidang jemaat 25 tahun 2025. Kepada sekretaris jemaat disilakan.
1: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan Pentakosta di saat ini, bersama-sama kita akan menyaksikan pembubaran panitia pembangunan rumah ibadah Kampung Klatipi, panitia renovasi gedung gereja GKI Bukit Sion Klawasi, panitia sidang jemaat ke-25 tahun 2025. Untuk itu, atas nama jemaat GKI Bukit Sion Klawasi, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia-panitia tadi yang sudah bekerja keras dengan segala jerih payah Bapak Ibu dan kerjasama yang baik, sehingga panitia-panitia ini bisa bekerja sama dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengundang semua panitia, yaitu panitia pembangunan rumah ibadah di Kampung Klatipi, panitia renovasi gedung gereja GKI Bukit Sion Klawasi, panitia sidang jemaat ke-25 tahun 2025 untuk hadir ke depan di depan altar untuk saya membacakan pencabutan SK. Kepada panitia kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang masih ada di luar, panitia sidang jemaat, ya baik, kalau tidak ada, saya akan baca surat keputusan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasi Sorong, Jemaat Bukit Sion Klawasi. Surat keputusan nomor 11 garis miring A strip 7.1.6 garis miring 5 angka Romawi garis miring 2026 tentang pembubaran panitia pembangunan rumah ibadah Kampung Klatipi dan panitia renovasi gedung gereja GKI Bukit Sion Klawasi, panitia sidang jemaat ke-25 tahun 2025. Pelaksana harian Majelis Jemaat Bukit Sion Klawasi menimbang A. bahwa periodisasi panitia pembangunan rumah ibadah Kampung Klatipi dan panitia renovasi gedung gereja GKI Bukit Sion Klawasi, panitia sidang jemaat ke-25 telah berakhir pada hari ini tanggal 24 Mei 2026. Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil sidang ke-25 jemaat GKI Bukit Sion Klawasi, 2. Hasil evaluasi triwulan pertama, menetapkan 1. Memberhentikan dan mencabut kembali surat keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bukit Sion Klawasi nomor 90 garis miring SK garis miring A besar strip 23 garis miring 2.A kecil garis miring 10 Romawi garis miring 2021 tanggal 17 Oktober 2021 tentang penetapan dan pengesahan panitia pembangunan rumah ibadah di Kampung Klatipi. 2. Memberhentikan dan mencabut kembali surat keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bukit Sion Klawasi nomor 02 garis miring SKA garis miring A besar strip 13.D garis miring 6.A besar garis miring 2 angka Romawi garis miring 2024 tanggal 11 Februari 2024 tentang penetapan dan pengesahan panitia renovasi gedung gereja Bukit Sion Klawasi tahun 2024.

Mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan rumah ibadah di Kampung Klatipi, panitia renovasi gedung gereja Bukit Sion Klawasi, panitia sidang jemaat ke-25 jemaat GKI Bukit Sion Klawasi tahun 2025. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeluaran dalam surat keputusan ini di kemudian hari. Ditetapkan di Sorong tanggal 24 Mei 2026. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Bukit Sion Klawasi, Ketua Pendeta Marice Siul Dimara STH MSC NPPG 011989202014996. Sekretaris Penatua James Makarawe. Terima kasih. Dipersilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali.

Disilakan solo anak Michael Ketiaru untuk menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.

Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak menyatakan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita di saat ini. Kita dapat berkata sesuai 1 Tawarik 29 ayat 14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Jemaat, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 240A ayat 1 dan

Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama dengan pengucapan syukur dari keluarga Suga-Suga atas meninggalnya almarhumah Ibu Agustina Suga-Suga, keluarga Setitit Suga-Suga atas meninggalnya almarhum Bapak Anton Setitit, dan pengucapan ulang tahun dari pengucapan syukur ulang tahun dari keluarga Woriwun atas hari ulang tahun anak kekasih Michael Woriwun yang berusia 21 tahun pada tanggal 20 Mei 2026. Keluarga Patinama mengucap syukur atas hari ulang tahun anak Angelo Stephen Patinama ke-13 tahun pada tanggal 24 Mei 2026. Dan keluarga satu mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak P1 ke-38 tahun tanggal 21 Mei 2026. Perpuluhan dari saudari Marsha Limpong dan perpuluhan dari keluarga M. Matruti. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa membawa persembahan syukur kita dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan setia, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai jemaat Bukit Sion Klawasi, Tuhan, kami menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Engkau selalu menuntun kami dalam setiap musim kehidupan. Ketika saat ini kami beribadah sebagai satu persekutuan di hadapan Tuhan, kami datang mensyukuri pencurahan Roh Kudus dalam ibadah Pentakosta pertama ini. Tuhan, kami percaya sungguh bahwa Tuhan, Engkau mengasihi kami sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang saat ini telah kami dengar, bahwasanya Tuhan, Engkau memberkati tanah dan hati kami umat-Mu. Tuhan, Engkau memberikan hati yang baru dengan curahan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Engkau sempurnakan, Engkau genapi firman-Mu dalam kehidupan kami bersama dengan suami, istri, anak-anak dalam hidup rumah tangga keluarga. Berkatilah kami Tuhan di tengah pelayanan dan persekutuan bersama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayanan. Engkau memberkati para pendeta, majelis jemaat, badan pelayan unsur, guru sekolah minggu, dan seluruh anggota jemaat dalam Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan, Engkau ada bagi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa di saat ini Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kesakitan, kiranya Tuhan, Engkau menjamah dan memberikan pemulihan serta kesembuhan oleh karena kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Dalam iman percaya yang teguh, mereka hanya datang memohon pengasihan dan kuasa Tuhan atas keadaan mereka untuk ada pemulihan dan kesembuhan. Yang lemah dan putus asa, kiranya Tuhan, Engkau menguatkan. Yang mengalami masalah ekonomi, pekerjaan, dan nafkah, Tuhan membuka jalan dan berkat-Mu cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Yang ada dalam duka cita, kiranya Roh Kudus menghiburkan dan memberikan damai sejahtera.
Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga di dalam jemaat Bukit Sion Klawasi. Biarlah setiap rumah tangga dipenuhi dengan kasih, pengampunan dan takut akan Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran dan perselisihan. Biarlah segala hal yang merusak persekutuan keluarga, Tuhan Engkau menghalaukannya. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang datang bersyukur kepadamu atas umur panjang, kesehatan, penyertaan Tuhan, sehingga mereka ada dalam hari ulang tahun. Engkau memberkati dengan limpahan berkat dan kasih setiamu Tuhan. Engkau ada dalam kehidupan mereka. Berikan umur panjang, kesehatan yang optimal, kebaikan jamahan tangan kasih Tuhan, keselamatan, dan biarlah pula Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan iman yang teguh bagi mereka, sehingga mereka datang bersyukur kepada Tuhan. Mereka pula merasakan dan mengalami berkat-berkat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ungkapan kehidupan dari pribadi dan rumah tangga yang datang menyerahkan 1/10 dari berkat nafkah yang mereka terima melalui pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati pribadi dan keluarga rumah tangga ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka senantiasa Engkau memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dari pekerjaan mereka, Tuhan Engkau menyertai. Ketika mereka ada dalam pekerjaan bersama dengan pimpinan, rekan-rekan sekerja, Tuhan Engkau mengawal dan menyertai. Ketika mereka ada dalam hidup keluarga, Tuhan Engkau pula ada bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk program dan pelayanan gereja ke depan. Kiranya setiap rencana kerja, rencana program dan rapat-rapat kemajelisan dapat berjalan dengan baik dan memuliakan namamu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap bersatu dan saling menopang, saling melayani tanpa membeda-bedakan. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi daerah dan kota tempat kami tinggal, untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kota Sorong, TNI Polri keamanan, Tuhan Engkau memberkati mereka untuk bekerja, melayani dengan takut akan Tuhan, demi dan untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong ini ya Tuhan. Berikan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pelayanan pemerintah. Kiranya damai sejahtera Tuhan nyata atas tanah Papua dan seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya Tuhan kami bermohon, mampukan kami menjadi gereja yang hidup, yang memberikan pemulihan, memberitakan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Allah yang membawa pembaharuan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak memuliakan akan nama Tuhan bersama dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 237 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara jemaat, saya undang untuk

pergilah dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama

0: Puji nama Tuhan, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Kita baru saja mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung dari GKI Bukit Sion Klawasi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, kita hari ini memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, Hari Pentakosta pertama, di mana melalui pencurahan Roh Kudus ini atau momen ini memberikan hati dan roh yang baru kepada kita semua dalam rancangan keselamatan Allah. Dan seperti apa yang disampaikan oleh pendeta pada penyampaian firman Tuhan atau khotbah di pagi hari ini, Pendeta Marice Dimara Barai STH MSI sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk momen peringatan Hari Pentakosta ini, kiranya hati dan roh yang baru Allah berikan dan rancangan keselamatan dunia berikan kepada kita, dan kita berusaha menjaga perintah Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, semoga saja taburan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini memberikan kepedulian bagi kita semua, khususnya yang ada di tanah Papua, generasi Papua, agar Roh Kudus menolong kita, menyelamatkan kita, terutama mengubah hati kita yang keras dengan hati yang baru, dan kemudian itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semoga saja Tuhan memberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh tim yang bertugas penanggung jawab Kepala RRI Sorong, Bapak Jerry Morial Kolsu ST, tim teknisi lapangan Wemila Walata, Jessica dan Leonardo Simiapen, Itari Kumahu dan reporter Linda Imbiri, sekali lagi mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bapak Ibu jemaat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar dimana saja berada menemani Anda siang hari ini di hari Minggu ya. Hari Minggu yang cerah untuk Anda yang menikmati hari libur, cocok sekali yang mau rekreasi. Tapi kayaknya awan cerah berawan tebal ya. Jadi ini agak sedikit dilema ya untuk Anda juga yang mungkin ada kegiatan sore, mungkin bisa disiasati, dipersiapkan kalau-kalau ya, karena cuaca di Sorong ini kan tidak menentu ya, kadang panas sekali ya tiba-tiba hujan. Oke, persiapan untuk Anda yang punya acara, punya hajatan ya, semoga berjalan dengan lancar di hari Minggu ini dan menemani Anda di program Satu Sorong bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda hingga sore hari nanti.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Iya, pendengar. Di Malaysia berhasil mencatatkan diri nih sebagai negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara pada 2026 ya. Nah, dan pencapaian ini membuat negeri jiran unggul dari beberapa destinasi wisata utama di kawasan termasuk Indonesia dan Thailand. Wah, bahagia ya mereka ya. Bangga dan Malaysia menerima sekitar 10,6 juta wisatawan internasional selama kuartal pertama 2026. Jumlah tersebut naik sekitar 5,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, jadi kenaikan ini dinilai menjadi bukti bahwa strategi pengembangan infrastruktur dan konektivitas pariwisata Malaysia ini mulai membuahkan hasil. Ya, jadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan wisatawan ini adalah peningkatan infrastruktur transportasi dan layanan publik di Malaysia. Pemerintah Malaysia ini dalam beberapa tahun terakhir ya memang fokus memperkuat eksibilitas menuju destinasi wisata utama. Nah, di bandara internasionalnya itu diperluas, sistem transportasi publiknya diperbarui, hingga layanan imigrasi dibuat lebih cepat dan efisien. Jadi ya pastinya wisatawan lebih nyaman ya, membuat wisatawan lebih nyaman gitu ya. Langkah ini memudahkan wisatawan dari berbagai negara untuk masuk dan bepergian di Malaysia tentunya. Dan kota-kota seperti Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru kini semakin mudah dijangkau wisatawan regional maupun internasional juga. Dan selain itu, Malaysia ini juga aktif memperluas konektivitas penerbangan dengan berbagai negara di Asia dan Timur Tengah ya. Selain faktor infrastruktur, apalagi ya. Nah, ini daya tarik wisatawan Malaysia juga didukung oleh sektor kuliner dan belanja yang sangat kuat ya. Kuala Lumpur masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk berburu pusat perbelanjaan modern dengan harga yang kompetitif. Nah, jadi kuliner Malaysia juga ikut menjadi alasan banyak wisatawan datang kembali ya. Makanan seperti nasi lemak, char kway ya, char kway tiu, roti canai, hingga teh tarik menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di negara itu. Wisata alamnya juga terus berkembang ya. Wow, jadi apa ya, memang pemerintah ini fokus juga gitu ya, fokus mengembangkan pariwisatanya, wisata alamnya, dan semuanya yang mendukung wisatawan itu supaya nyaman ya. Itulah ya, semoga ya Indonesia bisa mencontoh ini dan ya bisa unggul di tahun depan ya, semoga aja. Pastinya didukung dengan masyarakat juga yang bisa mendukung rencana pemerintah untuk pengembangan pariwisata.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ya, pendengar, pemerintah tengah membuka peluang kenaikan tarif batas atas atau TBA tiket pesawat ini sebagai respon terhadap meningkatnya biaya operasional penerbangan akibat gejolak geopolitik global. Nah, ini disampaikan juga oleh Menteri Perhubungan Dedi Purwagandhi di mana menegaskan bahwa pembahasan TBA dilakukan ini bersama maskapai serta pemangku kepentingan lainnya demi menjaga keberlanjutan layanan penerbangan nasional ini ya. Nah, dan dikatakan bahwa lonjakan harga aftur ini menjadi tekanan terbesar bagi industri penerbangan. Jadi kenaikan ini membuat biaya operasional maskapai meningkat signifikan ya. Sehingga pemerintah dalam jangka pendek ini akan memfokuskan penyesuaian full charger ya, dan mana sebagai biaya tambahan pada tiket pesawat. Jadi menurut di mana dikatakan langkah ini menjadi kebutuhan mendesak agar maskapai ini mampu beradaptasi terhadap perubahan harga energi global. Jadi pembahasan bersama maskapai terkait penyesuaian harga ini sudah dilakukan dan mencapai kesepakatan. Nah, seperti apakah ya? Nah, jadi setelah kebijakan full surcharge gini ya diterapkan, pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai penyesuaian TBA dan dikatakan bahwa peluang kenaikan batas atas tarif tersebut terbuka lebar. Jadi pembahasan lebih lanjut melibatkan maskapai, Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan termasuk kementerian lain terkait ya. Nah, itulah ya pendengar. Untuk kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya operasional sektor transportasi udara mulai dari bahan bakar hingga layanan penerbangan nasional secara keseluruhan. Ya, kalau memang harga tiket ini pesawat naik ya, ini ya faktornya ya pendengar ya. Jadi sudah dibicarakan semuanya di pihak dari semuanya pihak-pihak terkait bahwa mungkin untuk harga tiket pesawat ini naik ya, itulah ya. Jadi lebih besar untuk biaya penerbangan untuk Anda yang ingin berangkat menggunakan layanan penerbangan atau pesawat ya, harus biayanya harus lebih dari biasanya ya, mempersiapkan biaya lebih dari biasanya. Oke, itulah ya. Kalau gitu tenang-tenang aja deh di rumah ya. Kalau enggak penting-penting amat ya, tapi kalau memang kalau urgen penting ya, ya mau tidak mau ya kita menggunakan layanan pesawat yang cepat seperti itu ya.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Yuda dapat menyapa Anda langsung dari studio RRI Net RRI Sorong. Kita akan berbincang lewat obrolan budaya. Dan kali ini dengan pesona kerajinan tangan khas Mama Papua Kota Sorong, saya akan menghadirkan narasumber untuk mempertajam perbincangan kita di perjumpaan RRI Net obrolan budaya untuk saat ini. Pendengar, budaya Papua begitu beragam. Benda-benda yang ada di depan saya ini juga menjadi salah satu seni budaya yang terus diupayakan untuk tetap ada hingga di zaman modern seperti saat ini. Nah, seperti apa perkembangannya, seperti apa juga mama-mama di Papua yang tetap dengan setia menggeluti agar budaya ini tetap bertahan di tengah gerusnya, gencarnya perubahan-perubahan budaya modern saat ini. Kita akan hadir bersama dengan narasumber dan sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong, ada Mama Yulin. Mama Yulin, selamat datang di studio RRI Net Sorong. Kemudian juga selamat bakuda, Mama. Oke, terima kasih sekali Mama sudah hadir, Mama, ya. Yeah. Di tengah-tengah kesibukan, saya ganggu harus datang untuk menceritakan tentang salah satu sisi kekayaan kebudayaan yang ada di Papua. Oke, Mama, kita tidak usah berlama-lama. Ini di depan saya ini ada barang-barang cantik yang unik, yang wow. Ini Mama yang buat?
1: Iya. Yeah. Dengan kelompok kerajinan di belakang Swiss Bell ada. Kami punya kelompok kerajinan itu dibentuk dari tahun 2013. Nah, selama ini kita berjalan sampai saat ini.
0: Nah, apa jadi, namanya itu, Mama? Kelompok kerajinan?
1: Kelompok kerajinan Teratai.
0: Teratai?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di belakang Hotel Swiss Bell. Nah, di situ bukan hanya mahkota yang kami buat, tapi ada noken. Terus ada punya aksesoris yang lain seperti anting, kalung, ada punya gelang, sendal, sepatu yang kami buat.
0: Oke. Kelompok ini, mama-mama ini mulai bergerak bersama dengan misi yang sama di 2013.
1: Iya.
0: Ya, mulai ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Ini memang langsung fokusnya pada barang-barang budaya seperti ini kah, Mama, atau ada? Tadi tadi Mama sedang bilang noken,
1: iya,
0: seperti ini, kemudian juga ada
1: anting, ya, seperti yang sekarang saya ada pakai.
0: Oke, iya, dari itu. Anu ya?
1: Dari kulit bia.
0: Kulit bia, ya?
1: Iya.
0: Oke, semua itu.
1: Kulit kerang-kerang itu. Jadi di situ bukan hanya kerajinan tangan saja yang kami buat, tapi ada punya busana-busana yang dikasih sewa.
0: Oh. Nah,
1: jadi busana itu juga dikasih sewa, sekalian juga kalau mau pakai di tempat kami punya tempat pembuatan kerajinan, berarti saya sendiri kasih pakai, saya sendiri yang ukir lagi mereka punya badan.
0: Oh, gitu. Jadi untuk tamu-tamu yang datang dari luar Sorong, mungkin yang mau ke situ berfoto dengan pakaian adat Papua, begitu kan?
1: Iya, tapi kalau saat ini memang tamu dari luar belum sampai ke tempat kami. Ini hanya bersifat anak-anak sekolah, atau ada kegiatan-kegiatan gereja. Ah, itu yang mereka sampai ke saya, karena kalau mau dilihat saya ini belum punya tempat yang mungkin saya bisa kelola saya punya hasil kerajinan ini.
0: Okay.
1: Jadi masih pakai rumah sendiri untuk buat saya punya kegiatan ini bersama dengan teman-teman yang lain.
0: Iya, iya. Yang tentunya tinggal berdekatan dengan Mama,
1: iya,
0: Yulin, begitu,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Mama Yulin, dari hasil kreasi seperti ini tentunya setelah jadi, kemudian juga tentunya berkeinginan untuk dapat dijual, begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dapat membantu perekonomian keluarga?
1: Iya. Membantu, kalau untuk kerajinan memang sangat luar biasa, karena bisa membantu saya untuk saya punya anak-anak sekolah, saya bisa bayar mereka punya komite, terus kedua saya punya ekonomi dalam rumah, mungkin makan minum apa semua tuh dari hasil ini.
0: Hasil.
1: Iya, karena saya punya suami memang belum punya pekerjaan, tidak menetap.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lewat hasil jualan dari mahkota, noken, sama yang lain-lain, terus untuk saya itu sangat berharga sekali.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mama Yulin, dalam menciptakan karya-karya seperti ini tentunya, apalagi untuk budaya Papua, pasti ini dia punya makna-makna semua nih, ya?
1: Iya.
0: Mahkota, kemudian juga ada yang di tangan,
1: iya,
0: apa semua. Nah, itu bagaimana makna dari setiap benda itu Mama ciptakan, Seperti apa itu?
1: Iya, jadi terus terang saya kasih tahu bahwa kalau saya mau buat ini, ya terutama tuh saya biasa minta tuntunan dulu. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa buat ini tradisi yang saya buat, atau ini kan khas Papua.
0: Ya.
1: Tidak mungkin saya asal buat saja. Jadi saya harus minta tuntunan dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa bekerja. Jadi segala macam desain yang saya mau buat di sini, itu seperti macam film saja yang sudah saya lihat untuk saya buat. Dan saya rasa bahwa mahkota-mahkota ini sangat berharga sekali untuk kami orang Papua.
0: Jadi ada salah satu ritual khusus sebelum menciptakan karya-karya ini. Mama bertanya kepada sang pencipta dulu. Jadi, ya.
1: Untuk saya mau desain sesuatu tidak mungkin langsung saya duduk langsung saya pilih, tidak. Saya harus berdoa minta untuk Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya dulu baru saya bisa buat ini. Jadi mau buat sendal pun juga saya minta hikmat. Tuhan kasih desainnya bagaimana untuk saya bisa desain.
0: Bukan main ya. Oke. Oke, tapi Mama bahan-bahan seperti ini cukup mudahkah Mama dapat atau mulai susah atau seperti apa?
1: Ya, jadi awal yang saya mulai pertama buat itu kan saya harus pesan kulit kayu, harus saya pesan dulu.
0: Iya.
1: Nah, bulu kasuari juga harus saya pesan, kalau untuk kemoceng, bulu ayam ini kan banyak di pasar.
0: Banyak ya?
1: Iya, cuman yang mungkin saya pesan itu bulu kasuari dengan kulit kayu.
0: Oke, kalau kita boleh lihat nih penonton ini ya. Ini kulit kayu ini ya, sama ini bulu kasuari.
1: Iya.
0: Ini agak susah didapat, harus pesan memang tadi ya?
1: Iya, kalau kulit kayu memang saya harus pesan. Bulu kasuari juga harus saya pesan ke Bentuni.
0: Berapa lama tuh biasa kalau pesan?
1: Ya, kalau memang mereka dapat hasil ya pasti kirim, karena kapal kan lancar. Jadi kalau dapat langsung mereka kirim.
0: Oke. Mama Yulin, yang paling sering dipesan itu yang seperti apa?
1: Yang saya pesan itu cuma ini saja, tapi kalau yang orang banyak
0: pesan
1: minat ke saya itu yang seperti ini, karena ini mudah dijangkau karena harga murah, terus dia punya bahan cepat kami dapat.
0: Cepat dapat ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Dalam pembuatan seperti ini biasa makan berapa lama nih waktunya nih Mama Yuli?
1: Ya kalau cuman yang dari bulu ayam begini satu hari, untuk saya sendiri saja satu hari saya bisa buat sampai 5-6 buah dalam satu hari.
0: Karena Mama Yuli sendiri ya?
1: Iya. Tapi kalau sudah dengan teman-teman yang lain, itu kami buat bisa sampai 40.
0: Iya. Ya.
1: Apalagi kalau macam ada pesanan begitu kan semua duduk, masing-masing tangani.
0: Oke. Itu kalau yang dari kamoceng tadi ya, sama Yuli ya?
1: Yang dari bulu ayam.
0: Kalau yang dari kulit kayu dan
1: kalau apa? Kulit kayu kan harus kita desain dia punya kayu, kita potong. Jadi ukur dia punya ketinggian apa juga kan tidak bisa salah. Harus ukur sama rata semua dulu, baru bisa pasang. Jadi ini di dalam ini kan saya pakai, kebanyakan orang buat kan tidak pakai alas dalam ini. Hanya langsung kulit kayu. Tapi kalau yang saya buat sekarang,
0: punya,
1: iya saya pakai alas sponati di dalam.
0: Oke, supaya apa? Terbentuk bagus?
1: Dia terbentuk bagus, terus kedua biar dia dengan kulit kayu ada keringat dia meresap.
0: Oke. Sampai di situ juga Mama Yulin perhatikan, benar ya? Oke. Ada perbedaan tidak pembuatan mahkota-mahkota seperti ini untuk yang pria punya yang mana, wanita punya yang mana, begitu?
1: Jadi kalau mau dilihat yang seperti begini yang harus untuk wanita. Karena dia tidak pakai yang seperti begini.
0: Oke.
1: Nah, itu bisa dibedakan, ini untuk wanita, terus kalau untuk yang begini yang pria.
0: Pria ada bulu ini di tengah ya?
1: Tapi kebanyakan kan orang lihat kalau yang begini dia lebih bagus, akhirnya mereka biar wanita juga bisa pakai
0: yang
1: begini.
0: Ya.
1: Terus kalau macam yang begini juga, mahkota cendrawasi dengan mahkota bulu kasuari juga kan, sebenarnya kalau mau ikut budaya, perempuan tidak bisa pakai yang bulu kasuari. Bulu kasuari toh begini tidak bisa. Nah, cuman karena sekarang cendrawasi ini kan sudah diperda, jadi tidak bisa lagi untuk pakai cendrawasi. Jadi biasa kalau menurut kami adat Papua, kalau laki-laki yang bisa pakai
0: kasuari,
1: sedangkan perempuan harus cendrawasi.
0: Okay.
1: Itu ada perbedaannya di situ.
0: Okay. Selain sudah ada larangan-larangan sekarang seperti itu, tapi karya-karya seperti ini masih bisa tetap dihadirkan oleh Mama Yuli dan teman-teman ya.
1: Jadi kami buat mungkin hanya bisa pakai bulu kasuari. Tapi kalau mau pakai cendrawasih, kami buat imitasi.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Peluang pasar ini saya ingin tahu juga dari Mama Yulin. Seperti apa sih? Karya-karya sudah dibagus begini tuh, kalau tidak dipasarkan juga sayang. Seperti apa ini selama ini Mama Yulin dan teman-teman jalankan?
1: Yang selama ini kami buat, kami punya kegiatan kerajinan ini, memang berapa kali kami minta tempat ke Hotel Swiss Bell untuk bisa
0: pajang ya?
1: Pajang, tapi agak susah. Jadi terpaksa sekarang ini saya cuma lewat, saya punya Facebook saja saya posting. Jadi setiap kali saya buat, saya posting di Facebook, langsung orang pesan.
0: Oke,
1: tapi kalau mau kasih juga masuk, ya mau kasih masuk ke pihak hotel atau ini, memang agak susah. Jadi selama ini memang saya yang bergerak dengan dinas, cuman dinas pemberdayaan. Dinas pemberdayaan itu yang sekarang bisa angkat saya untuk berjalan dengan saya punya kegiatan ini. Jadi sampai bisa jadi instruktur dari dinas pemberdayaan untuk mama-mama Papua yang lain. Jadi kami dari dinas pemberdayaan itu punya kelompok binaan, ada 5 kelompok. Salah satunya saya, jadi saya ini yang selalu jadi instruktur untuk mereka.
0: Wow, mantap sekali tentunya ini. Oke, selain lewat media sosial, Mama Yulin dan teman-teman mempromosikan karya ini, pernahkah diajak pemerintah untuk dalam satu event misalnya, pameran misalnya?
1: Ada,
0: kemarin. Di luar daerah atau?
1: Kemarin saya sempat ke Bali.
0: Wow.
1: Sempat ke Bali, pergi dari Kota Sorong kami ke Bali bawa hasil karya dari Papua punya, jadi saya bawa baju, mahkota dengan sendal.
0: Baju sudah jadi baju?
1: Sudah.
0: Atau kain batik Papua saja?
1: Tidak, baju.
0: Sudah
1: baju.
0: Jadi ya?
1: Ada itu foto-foto ada di itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya bawa sampai ke Bali, saya pakai pas kegiatan hari pertama sama-sama dengan saya punya narasumber di sana. Jadi kita dari 5 kabupaten, 1 kota, hanya kami yang dari Kota Sorong yang punya hasil karya, kami bawa lengkap. Okay. Karena sampai dengan buah pinang apa semua kami bawa.
0: Oh, ya?
1: Jadi di saat presentasi, kami punya barang-barang ini sudah yang presentasi, sampai noken tentang pinang apa semua kami punya. Akhirnya dari sana pulang, kita dapat juara terbaik untuk Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
0: Kapan itu?
1: 2023 kemarin.
0: 23 ya?
1: Iya.
0: Tapi ketika ditampilkan di sana, itu kan pasti banyak orang semua ada di sana. Apa antusias orang-orang saat itu menyaksikan?
1: Mereka senang.
0: Ini Papua ini.
1: Iya, malahan mereka bilang harus mereka pakai juga untuk harus foto. Jadi saya kasih pakai, mereka foto bersama dengan. Kami ada beberapa ibu yang dari Kota Sorong. Nah, itu juga dari dinas sosial dengan pemberdayaan yang utus kami berangkat. Dari Kota Sorong.
0: Okay. Dari dinas instansi teknis terkait, perindustrian, perdagangan misalnya, pernahkah mengajak kolaborasi dengan Mama Yulin dan
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Jadi memang Mama Yulin dan teman-teman betul-betul berjuang sendiri ya?
1: Iya.
0: Menghasilkan karya sendiri,
1: iya.
0: Cari pasaran sendiri, iya. Begitu ya?
1: Jadi 2015 saya punya mahkota, sendal sama anting, itu sempat ke Australia, Papa.
0: Sedap, mantap punya. Ya. Apa itu dipesan dalam bentuk banyak atau?
1: Mereka bawa untuk jadi sampel, anak-anak mahasiswa. Bawa untuk jadi sampel di sana. Jadi saya bikin anting dari kulit kerang yang seperti begini, tapi saya bungkus dengan benang. Jadi saya jahit benang lagi, saya bungkus, saya bikin model giwang. Nah, terus saya bikin sendal. Sendal dari manik-manik sama sendal dari benang.
0: Yeah.
1: Nah, terus mahkota. Jadi saya bikin mahkota sempat mereka bawa sampai di Australia. Itu mahasiswa dari Jayapura yang pesan. Nah, jadi mereka karena saya posting, terus mereka pesan. Sudah, mereka sampai di Sorong sini ambil lagi baru urus ke transmigrasi apa?
0: Imigrasi
1: dulu baru mereka
0: bawa, ya?
1: Bawa keluar.
0: Oke, tentunya. Nah, bagaimana Mama Yulin dan juga mama-mama yang lain pengrajin mengajak masyarakat Sorong atau anak-anak muda untuk mencintai produk-produk Mama Doang ini?
1: Iya, jadi setiap kali macam ada kegiatan begitu kan, kalau mereka pakai saya selalu bicara. Saya bilang, apa yang sekarang kami orang tua buat ini, mungkin kamu anak-anak juga bisa lihat, jaga, dan bisa kembangkan apa yang kami orang tua buat. Anak-anak itu mereka lihat, saya biasa bicara dengan mereka bahwa jaga kami orang Papua, khusus ini tempunya khas Papua ini, bisa kami jaga sama-sama sampai turun temurun itu semua punya, bisa buat seperti begini.
0: Oke, oke. Mama, tapi untuk mahkota seperti ini kan setiap daerah di Papua kan berbeda-beda.
1: Iya. Bagaimana? Kalau yang seperti ini kan khusus untuk orang Biak.
0: Iya.
1: Yang pakai bulu ayam.
0: Iya.
1: Ini kalau mau dilihat itu kebanyakan dari Biak yang punya. Tapi kalau mahkota ini kan ini sudah jadi umum. Umum untuk kami orang Papua. Tapi kalau yang ini memang ini khas orang Biak.
0: Iya ya.
1: Yang ini. Tapi kalau untuk ini kan sudah, ini sudah umum ini untuk kami orang Papua.
0: Oke, jadi hal-hal seperti itu juga Mam Yulin tahu ya.
1: Iya.
0: Mahkota-mahkota yang ini iya. Dari Biak.
1: Iya. Gitu. Sedangkan kalau kasih pakai busana juga kan kita bisa tahu. Kalau memang ini dari Maibrat punya, berarti dia minta waktu kami belum apa mengenai cendrawasih belum perda. Kalau dia minta untuk pakai Maibrat, berarti kami harus punya cendrawasih tempel.
0: Betul.
1: Nah, itu juga ada punya manik-manik nanti pas.
0: Ya.
1: Dengan berpakaian itu, dia punya cara ukiran juga itu kami sudah. Jadi saya tidak bisa ukir sembarang ini motif dari pantai, saya tidak bisa bawa ke gunung. Dari gunung juga saya tidak bisa bawa ke pantai karena motifnya beda-beda. Jadi kalau dari Maibrat, seperti Maibrat dengan Mui, itu kan koba-koba. Kalau orang punya busana itu pakai, berarti kita harus ukir koba-koba. Okay. Tapi kalau kami dari pantai, macam khusus orang Serui, itu kan bisa kulit bia, kulit kerang itu kita bisa ukir, terus apa motif hewan buaya itu.
0: Oke. Semua itu Mama Yulin pelajari dan harus tahu ya. Mama Yulin, mama-mama semua yang lain juga tahu cerita-cerita seperti ini?
1: Kalau yang lain memang tidak, itu biasa saya yang, karena saya yang ketua, jadi sedikitnya saya sudah bisa ya pelajari. Karena saya bapak kan dulu orang seniman, jadi saya ambil itu juga pengalaman itu dari bapak.
0: Tentunya ya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar, suami, anak-anak, lu mendukung kah mama atau?
1: Jadi kalau untuk kerajinan ini memang saya punya anak juga ada 4 yang terlibat. Terus suami juga kalau memang pada saat saya mau buat mungkin saya butuh tenaga, kalau memang teman-teman yang lain ada punya kesibukan, ya pasti suami juga harus turun. Itu karena ini menunjang kami punya ekonomi dalam rumah tangga juga.
0: Suami mendukung dan mensupport sekali tentunya ya. Oke. Tadi Om Yulin sempat bilang kalau seperti yang itu, berarti satu hari ini bisa jadi 5 kalau Mama Yulin sendiri.
1: Iya, saya sendiri kalau duduk kerja, karena yang begini kan tidak terlalu setengah mati kalau kita susun seperti ini. Tidak terlalu setengah mati.
0: Dan bahan bakunya sendiri cukup mudah didapat.
1: Gampang untuk dapat ya. Jadi ini kan kain, terus dia punya sponati.
0: Oke. Mama Yulin, selama ini yang memesan biasanya lebih banyak dari mana, Mama Yulin?
1: Dari
0: sanggar-sanggar kah atau?
1: Dari gereja.
0: Dari gereja paling banyak.
1: Gereja yang paling banyak. Jadi mereka pesan mahkota, terus ada yang sirkam-sirkam itu, yang sisir saja.
0: Iya.
1: Surga taruh di itu paling banyak.
0: Banyak.
1: Dengan apa? Dari kemoceng juga, tapi untuk ikat di tangan, di kaki. Karena biasa ada kegiatan mungkin di saat ada lomba ukulele, ada kegiatan-kegiatan lain, menyanyi, itu mereka punya seragam. Jadi bukan hanya mahkota saja yang mereka pesan, tapi ada anting, ada kalung, sama aksesoris yang lain seperti di gelang, di kaki, tangan, semua mereka pesan.
0: Oke. Aduh, menarik sekali ya. Jadi, kalau ada event-event begitu dan semua memesan di Mama Yulin, terasa terbantukan sekali ya Mama Yulin ya. Untuk ekonomi ya.
1: Iya.
0: Pernah tidak mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan tidak ada event begitu sepi sekali begitu kan?
1: Tidak pernah rasa sepi karena setiap saat ada pesanan biar cuma 1-2 itu ada.
0: Tetap ada ya?
1: Iya, karena anak-anak sekolah. Jadi kalau saya sudah posting, kan saya posting di TikTok, saya ada posting di Facebook, jadi apa orang tua dari anak-anak sekolah tuh kalau mereka lihat, sudah. Mereka pesan, oh kakak, bisa kak bikin satu atau dua? Ini kegiatan-kegiatan daripada tong sewa-sewa di apa sanggar-sanggar atau di salon, mendingan kami punya. Oke, baik, siap, nanti saya buat. Jadi kalau anak sekolah, ya, dong punya orang tua yang pesan, biasa saya kasih itu 80. Karena saya juga mengerti.
0: Iya, iya.
1: Iya, jadi saya tidak bisa pukul harga sama dengan yang mungkin ada dong punya kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau untuk anak sekolah, mereka pesan tuh saya tidak bisa kasih harga mahal karena saya juga punya anak pernah sekolah.
0: Tahu. Gitu ya Mama ya. Iya. Oke, apalagi yang Mama impikan saat ini iya. Bersama dengan kerajinan yang menghasilkan ciri khas kita punya Papua ini.
1: Iya.
0: Bersama Mama punya teman-teman yang lain.
1: Iya, yang sampai saat ini kami dalam kelompok itu ingin supaya mungkin kami punya tempat khusus dan ada punya mesin-mesin yang bisa kami gunakan untuk buat kami punya kegiatan. Karena di rumah tuh hanya mesin jahit, jadi yang seperti begini kalau kita bisa jahit-jahit, tapi kalau tidak hanya dilem. Memang mesin jahit ada, tapi agak susah kalau kita mau jahit ini, karena mesin jahit biasa harus kita pakai tuh yang model-model Jetspeed begitu, supaya langsung cepat saja.
0: Soalnya bahannya juga agak tebal ini ya,
1: iya.
0: Kalau memang
1: kalau mesin jahit biasa tidak bisa. Tidak. Saya sudah coba ada salah satu di situ mungkin.
0: Oke.
1: Saya sudah coba
0: tapi mesinnya ada.
1: Ada.
0: Seandainya ada di Sorong begitu.
1: Mesin Jetspeed ada. Di ya. Sorong ada.
0: Jadi itu Mama Yulin dan teman-teman berharap
1: iya, harus
0: bisa mungkin ada bantuan iya. Dari pemerintah iya. Dalam bentuk mesin seperti iya. Itu ya. Oke, oke kalau begitu.
1: Karena kami punya kerajinan ini kan banyak, jadi macam sendal. Nah, sendal kan saya tidak punya mesin pres, jadi biasa tuh saya pres dengan kaki-kaki kursi, dengan meja. Jadi kalau saya sudah buat selesai, langsung saya kasih masuk apa sepatu-sepatu yang itu saya kasih masuk dulu, baru saya tindis lagi dengan karena tidak punya mesin pres.
0: Namun demikian tidak mengurangi semangat dari Mama Yulin dan teman-teman ya.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan pemerintah bisa menonton dan bisa menyaksikan iya. Acara kita ini dan bisa memberikan solusi untuk Mama Yulin dan
1: iya.
0: Mesin jahit tadi,
1: iya.
0: Mesin press sendiri,
1: iya.
0: Kemudian juga bermimpi mempunyai satu kedai iya. Begitu iya. Ya, satu toko
1: iya.
0: Yang menyajikan semua hasil karya Mama Yulin dan iya. Juga Mama-Mama tentunya ini. Oke. Adakah yang juga Mama sampaikan buat anak-anak muda zaman saat sekarang
1: iya.
0: Tentang semua ini?
1: Iya. Ya mungkin pesan saya untuk anak-anak muda supaya mari kita orang jaga tong punya hasil karya dari Papua, hasil khas Papua ini kami jaga dan kami lindungi dengan baik. Dan kalau bisa harus seperti kami mama-mama ini,
0: yeah.
1: Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda-mudi sekarang itu seakan-akan macam kalau sudah, ya namanya sudah ada punya pergaulan bebas, tidak pikir kegiatan-kegiatan begini lagi. Yang bisa angkat ini kan kami mama-mama, kalau anak-anak muda kalau mau lihat kan jarang. Jadi saya minta supaya kalau bisa ke depan anak-anak muda tuh harus seperti kami mama-mama ini mungkin bisa buat hal-hal seperti begini dan tolong jaga ini hasil budaya kami orang Papua.
0: Iya. Yeah. Oke, Mama tidak mencoba masuk dari sekolah begitu kah? Misalnya datang di SMA, satu SMA terus menceritakan ini buat anak-anak sekolah? Belum mencoba
1: pernah.
0: Seperti itu ya?
1: Iya, karena dulu di SMA keguruan tapi itu mereka suruh saya buat itu daur ulang sampah. Jadi saya buat tas-tas dari sampah, jas-jus itu dengan pembungkus fresco, itu saya bikin tas-tas shopping besar-besar begini untuk kasih ke guru-guru di sekolah. Itu mereka minta untuk saya kasih kegiatan ke anak-anak sekolah, tapi sampai saat ini belum pernah ya.
0: Oke, kalau impian untuk terus memamerkan ini di luar daerah juga kepingin seperti itu?
1: Iya, ingin juga seperti begitu supaya ya kalau mau bilang untuk memamerkan ini atau mau pergi untuk kasih pelatihan ke tempat lain juga saya ingin.
0: Ingin ya?
1: Apalagi kalau macam bilang ke sekolah-sekolah, kalau memang ada yang minta untuk kami turun kasih pelatihan, kami siap.
0: Oh, bukan main. Mulia sekali nih mama-mama nih ya. Dengan semangatnya tetap menghasilkan karya-karya, mempertahankan budaya Papua, tapi juga bersedia kalau diajak untuk mengajarkan semua ini untuk generasi muda kita sekarang. Baik, Mama, saya ingin terus lama-lama dengan Mama, tapi Mama juga harus menghasilkan karya-karya indah supaya kita bisa terus menyaksikan. Dan harapan Mama tadi itu ya, semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan Mama, penyediaan peralatan mesin jahit tadi ya Mama ya?
1: Iya, mesin jahit sama mesin press. Sendal dengan sepatu.
0: Untuk bisa menghasilkan karya sendal dan sepatu, kemudian juga
1: punya tempat untuk
0: ya, untuk
1: bisa pajang hasil karya ini.
0: Hasil karya ini semua ya. Oke, Mama, akhirnya kalau ada orang yang menonton acara kita kemudian ingin membeli atau mendapatkan semua ini yang hasil karya Mama, Yulin dan teman-teman, mereka harus menghubungi siapa Mama?
1: Ada, saya punya nomor HP, hubungi ke saya sendiri. Nah, kalau memang tidak bisa hubungi juga, silakan langsung di belakang Hotel Swiss Bell, tanya saja Mama Nona Wutoi yang suka buat-buat mahkota, ada buat kerajinan di situ. Nanti pasti ketemu dengan saya.
0: Oke. Mama Yulin, terima kasih sekali ya sudah hadir di studio RRI Netnya RRI Sorong. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya Mama ya. Tetap semangat Mama ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak. Salam saya buat Mama-mama yang lain juga. Dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah obrolan budaya bersama dengan saya Yuda yang menghasilkan menampilkan karya-karya indah dari Mama Yulin dan juga bersama teman-teman yang terus menghasilkan kerajinan-kerajinan atau juga cindera mata seperti yang kita lihat saat ini, tentunya tetap mempertahankan budaya asli orang Papua. Saya Yuda bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit. Kita ketemu lagi di obrolan budaya di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: itu ikatan itu kan anunya itu ya. Ini kita tunggu aja. Ini kesulitan bagus lah. Kan terkosong kamu lah.
1: Black job ya. Alas betul tapi.
0: Saya enggak alas betul. Dia besar yang dia. Ini alas betul. Saya rendah lebih besar.
1: Dia besar yang tak. Sendiklah semua dekat.

0: Ya, dan pendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: 26. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
2: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2022.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan Sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Pasti dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titiloli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Ketis 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Ya, menemani Anda selamat di siang hari ini masih bersama saya Dwi yang bertugas dan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang di hari Minggu, hari libur. Apalagi cuacanya sangat mendukung sekali ya. Untuk tidur siang ya. Oke deh, menemani Anda mendengar di saat lagi di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, pendengar, hari Minggu, hari santai untuk Anda ya. Dan selamat menikmati hari libur bersama orang-orang tercinta. Menemani Anda di Torang Indonesia 324222 dan 08-1238-68-8703 siang hari ini menemani Anda. Dan saya terima langsung ya pengontak pertama saya siang hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, Torang Indonesia.
2: Selamat siang Torang Indonesia. Apa kabar
1: iya, tadi? Baik-baik saja. Bagaimana juga yang di sana?
2: Ya sudah. Di sini juga baik-baik saja. Cuaca kayak sedikit buat entah mau hujan atau tidak kah? Soalnya
1: oh, gitu ya?
2: Kabut-kabut begitu.
1: Oh, di sana.
2: Iya, kalau kemarin boleh, panas dari pagi siang sampai malam.
1: Iya, di sini juga sama. Di sini juga mendung-mendung tadi sempat gerimis sebentar ya. Tapi sekarang masih begitu. Mendung. Saya bacakan dulu lagunya, request. Malik and the Essential dengan Kita Jatuh Cinta, ada The Aryans dengan Suatu Hari Nanti, ada Nano dengan Akan Buka, aku bukan malaikat, Anang Krisdayanti dengan Jangan Tak Setia, ada Adrian Marta Dinata dengan Aku Lebih Baik, ada Joker dengan Dewi, Juliet dengan Itu Karena Kuasa Tuhan, ada Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta, Yofi Widianto dengan Tak Mungkin Bersatu, dan Niji dengan Sang Mantan.
2: Aduh,
1: mana ya?
2: Apa sih tadi?
1: Siapa ya? Ada Mali.
2: Bukan Niji, iya nih.
1: Oh, Niji.
2: Niji sudah.
1: Yofi, Gita Gutawa. Niji. Oke.
2: Okay. Bukan Gita Gutawa. Ini bisa buat dia baru. Saya paling benci kalau ada mau ini baru. Whiskey Room ini bicara siapa, gonggong siapa nih? Iya sudah lagi nih, salam-salam spesial. Pertama buat Kadu yang lagi bertugas, sukses selalu. Salam-salam buat Pak Fendi di Balikpapan, buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Alan. Juga buat Ibu Veronica, salam kompak. Buat Ibu Farida, Ibu Ida, Ibu Wigati Wonosobo, mewakili seluruhnya saja. Juga buat Ibu Ana dan Ibu Hartini. Oke. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih juga.
2: Nanti kondak Barton satu RT. Oke. Siu, dadah baba.
1: Dikumpulkan tenaganya ya.
2: Iya, kumpulin nih.
1: Terima kasih buat Puji pengantar pertama siang hari ini. Saya terima lagi 324222. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo. Sorry. Oke, dengan siapa di mana?
3: Tajudin di Minahasa.
1: Tajudin. Oke, silahkan Tajudin, sudah tahu list lagunya? Tadi kan?
3: Iya, Mbak aja yang pilih, Mbak Tias ini.
1: Dengan Dwi.
3: Oh, Mbak Dwi aja yang pilih lagunya.
1: Iya, oke. Okay. Salam-salam.
3: Iya, salamnya buat ibu yang tadi, buat semua pendengar aja yang mendengarkan Persatu Sorong, buat perukurunya juga, buat Mbak Dwi, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih, selamat siang.
1: Iya, terima kasih juga atas gabungannya sama di siang hari ini ya. Oke, dan 324222 dan 08-1238-68-703 siang hari ini ya di Torang Indonesia. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Pak Deki.
1: Pak Deki. Oke, silakan Pak Deki, sudah tahu list lagunya?
4: Masih bersambung.
1: Oh iya. Baik, ini ada Malik and the Essential dengan Kita Jatuh Cinta, ada The Aryans. Malik. Oke. Okay.
4: Oke, dan untuk semua pendengar Kota Tuerosor. Orang Indonesia di siang hari ini.
1: Iya.
4: Selamat siang Mbak Dewi.
1: Oke, okay, terima kasih atas gabungannya buat Pak Deki ya. Dan saya hadirkan saja dulu lagi yang sudah di request. Ini dia Gita Gutawa.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Can we do it?
1: Torang Indonesia. Iya, masih di Torang Indonesia menemani Anda siang hari ini pendengar 324222 dan 08123868703. Ya, saya masih menantikan gabungan Anda di lagu-lagu. Oh, saya terima saja dulu ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Pak Fendi. Balikpapan.
1: Oke, Pak Fendi, silakan.
2: Ya, lagu apa nih?
1: Oh ya, lagu-lagunya ada The Aryans dengan Suatu Hari Nanti, Nano dengan Aku Bukan Malaikat.
2: Nano.
1: Oke.
2: Ya. Salam pertama. Ibu Puja. Bu Artini, Bu Ana, dan Louis, Pareke, Bu Keke, Ibu Pendeta Nono, Bunda Natalia, udah gimana tuh. Oke, itu aja.
1: Iya. Oke, terima kasih atas gabungannya buat Pak Fendi. Selamat siang ya. Dan 324222 08123868 08873. Di siang hari ini saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo, silakan. Oh, ini sinyalnya agak kurang mendukung ya. Ya, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dwi, Kak.
1: Iya, betul. Dengan siapa di mana?
3: Harmonis, Kak, dengan Niva, Kak.
1: Niva. Oke, okay. Niva. Request lagu?
3: Lagu yang ada, lagu apa kasihnya Permonit.
1: Oh iya, baik. Ada The Aryans dengan Suatu Hari Nanti, Anang Krisdayanti dengan Jangan Tak Setia, ada Adrian Matadinata dengan
3: Kakak, itu saja. Anang, Kakak, Anang dan Kak Dea aja deh.
1: Oke, siap. Lanjut.
3: Untuk semua sajalah, Kakak, saya belum hafal, terlalu hafal fans Pro 1, jadi untuk semua saja deh yang sinyal monit. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Untuk Kak Dwi, selamat bertugas sampai sore nanti ya.
1: Terima kasih.
3: Oke, Kakak, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Yap, salam kompak selalu pastinya buat Niva ya dan keluarga. Dan 324222 saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
4: Ya, selamat siang menjelang sore Mbak Dwi.
1: Iya, sama-sama. Dengan siapa di mana?
4: Oh, belum akrab dengan suara saya gitu ya.
1: Iya.
4: Bang Andi Yudhistira. Ini.
1: Oh ya, Bang Andi Yudhistira. Mohon maaf, kita ini orang baru ya.
4: Kalau Mbak Dwi kan bukan orang baru di RRI, cuma baru di Pro 1.
1: Iya,
4: gitu ya.
1: Betul. Jadi, silakan Bang Yudhistira.
4: Saya sempat tadi dengar apa rilisannya itu ada dari Joker ya?
1: Iya, ada Joker.
4: Judulnya Dewi ya?
1: Iya, Dewi.
4: Oh, berarti yang ini ya.
1: Mungkin kali ya.
4: Pas banget ini Mbak Dwi gitu ya.
1: Iya. Oke, okay. Itu aja ya. Itu yang di request?
4: Ya, itu
1: Joker?
4: Yang di ini. Oh iya.
1: Oke.
4: Okay. Dewi ya, dari Joker.
1: Siap.
4: Lagunya dibikiskan tadi ada Ade Puja ya. Dan juga Ibu Bidang Luis. Nanti kalau di sesi berikutnya ya, mungkin kalau ada waktu Ibu Ana atau Ibu Artini gitu, ditunggu juga partisipasinya begitu juga Pak Rete ya. Saya kira itu aja.
1: Oke, okay. Yep. Terima kasih.
4: Sukses selalu ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Bang Andi Yudhistira yang baru saja bergabung, dan saya hadirkan saja lagu yang sudah di request ya. Ini dia, Nano dengan Aku Bukan Malaikat. Masih menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia masih menemani Anda di siang hari ini 324222 dan 0812-3868-8703 ya. Selamat siang aja untuk Anda yang lagi istirahat siang, tidur siang di hari libur, apalagi cuacanya cocok sekali ya. Sangat cocok untuk istirahat siang ini, tidak terlalu panas, berawan cenderung mendung. Dan memang ini apa ya, yang punya rencana sore hari, yang mau jalan-jalan sore atau mau olahraga, ya ini ya berharap pastinya cuacanya bagus. Tapi ya kita lihat aja nanti ya, karena ini memang cuacanya berawan ya, berawan cenderung mendung siang hari ini. Jadi agak dilema gitu ya, sore-sore mau jalan sore ya, mungkin kalau untuk outdoor ya agak-agak dipertimbangkan ya. Oke, dan silakan pendengar, lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini di Torang Indonesia, ada Arians dengan Suatu Hari Nanti, Adrian Mata Dinata dengan Aku Lebih Baik, Juliet dengan Itu Karena Kuasa Tuhan, ada Yofi Widianto featuring Pinkan ya dengan Tak Mungkin Bersatu, dan Niji dengan Sang Mantan, menemani siang hari Anda saat ini di Torang Indonesia. Oke, sambil menantikan gabungan Anda pendengar, saya hadirkan saja dulu ya lagu dari The Arians menemani siang hari Anda di hari Minggu ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer

Ya, pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, kondang kontak dangdut menemani Anda siang hari ini, hari Minggu ya, di hari ke-24 bulan Mei 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung 3242222 dan 081238688703. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Halo, selamat siang kontak dangdut. Kakak Noni ya?
0: Dengan Dwi. Dwi.
1: Kakak Dwi, apa kabar?
0: Baik-baik saja. Dengan siapa, di mana?
1: Bu Natalia di Tol-Toli, keadaan baik-baik saya juga.
0: Syukur, sama-sama ya. Oke, selain Ibu Natalia, ini saya bacakan dulu list lagunya.
1: Iya.
0: Jadi ada Siti Badriah dengan Aku Butuh Perawatan, ada Bella Nova dengan Rumput Tetangga, Anita Kaif dengan Dipikir-Pikir, ada Celiliana dengan Sayangku Cintaku Rinduku, ada Vita Alfia dengan Kumbang, Revina Alfira dengan Tajamnya Karang, Ega dan Rapli dengan Rindunya Hatiku, Vicky Prasetyo dengan Aksara, ada Feni Inka dengan Rindu Tapi Jauh, dan Bunga Sirait dengan Cinta Tak Bertuah.
1: Aduh, sayangku, cintaku, rinduku itu.
0: Segala-galanya deh ya.
1: So ada semua deh.
0: Iya.
1: Itu sudah bagus
0: iya.
1: Itu. Sayangku, cintaku, rinduku padamu.
0: Pokoknya kuku Wah, padamu
1: itu
0: gitu
1: saja
0: ya.
1: Kakak Dewi ya.
0: Iya, baik. Siap, Bu.
1: Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Deki juga bersama keluarga, Pak Effendi sama keluarga, Ibu Rete dan Pak Rete, ada Kakak Puja, Mama Dobi dan Luis, ada juga Ibu Hartini, ada Ibu Ana, ada Ibu Pendeta, ada siapa lagi, Bunda Ima, Pak Daif, ada Bang Luhut, Pak Windy, Putra Tengah, Bang Lai. Pokoknya sama-sama sudah ya Kakak Dwi yang lagi monitor ya.
0: Okay.
1: Buat semuanya selamat hari Minggu, selamat beristirahat, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Kakak Dwi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Kakak Dwi dan keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Makasih, selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Terima kasih juga buat Ibu Natalia, salam kompak selalu dan silakan 3242222 dan 081238688703 di kondang kontak dangdut siang hari ini. Baik ya, selamat siang juga buat Puja ya yang lagi ngantri tadi. Biasanya pengontak pertama kayaknya kalah ini ya, masuk dengan Ibu Natalia tadi ya. Oke, silakan buat selamat siang juga buat Ibu Hartini, Ibu Nur juga di kilometer 13, selamat siang. Selamat siang juga buat Pak Rete, Ibu Rete ya, Ibu Ana, Bidan Luis ya. Oke, ditunggu kontakannya dan masih menemani Anda di kondang kontak dangdut. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Ternyata yang diterima yang di sini ya.
2: Tidak apa-apa, Simon tuh baik adanya.
0: Iya.
2: Cepat-cepat kan didapat.
0: Oke.
2: Beruntunglah. Beruntunglah. Tadi sampai Ibu Natalia.
0: Ibu Natalia.
2: Kan? Salam manis untuk Ibu Natalia. Lagunya apa tuh?
0: Iya,
2: tadi
0: ini
2: tadi kan dengar lagu itu bagus sekali. Apa tuh aku judul yang Ibu Natalia request?
0: Aduh, pokoknya kuku-kuku padamu katanya ya.
2: Cintaku, rinduku, sayangku padamu semua.
0: Iya. Kuku padamu lah ya.
2: Aku pu asik sampai. Aduh, saya ke Ibu Natalia saja kan.
0: Oh, gitu. Ikutan saja.
2: Ikutan saja. Lagi nih sama salam buat Ibu Natalia tadi, salam manis. Terima kasih juga buat Pak Fendi tadi Yudhistira, buat Tete Dinda di Bogor, Ibu Wigati, buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Kakak Boydo, buat Kakak Fendi Mututi, Kakak Bontos, ya, keluarga di 14, buat Kak Aji, salam kompak. Di produs apakah yang siaran?
0: Eka.
2: Hai, salam saja sudah nanti salam buat Pak Cirama dengan ini Kakak Tika, salam manis. Pokoknya untuk semua-semuanya saja buat Kakak Cepi di batas kota, apa kabar? Salam paling kompak sudah, oke, baik. Buat Ibu Natalia juga, buat apa Ibu Veronica juga salam manis terbaik. Salam itu saja, nanti baru ketemu lagi. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. See you. Dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye juga ya untuk Puja. Salam kompak selalu pastinya ya buat Cepi di batas kota juga. Selamat siang katanya ya. Oke, dari studio juga salamnya buat Kakak Cepi. Oke, dan silakan 324-222 dan 08-12-38-68-8703 di kondang kontak dangdut siang hari ini. Pendengar masih menemani Anda sambil menantikan gabungan Anda pendengar. Saya hadirkan saja dulu kalau gitu ya. Ini dia lagu yang sudah di request dari Celi Liana ya, dengan ini Kukuku Deh, Kukuku Padamu ya.

0: Iya, masih di kondang kontak dangdut pendengar siang hari ini menemani Anda ya, dan lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini ada Bella Nova dengan Rumput Tetangga, Anita Kaif dengan Dipikir-pikir, Vita Alfia dengan Kumbang, ada Revina Alvira dengan Tajamnya Karang, Ega dan Rapli dengan Rindunya Hatiku, Vicky Prasetyo dengan Aksara, ada Yeni Inka dengan Rindu Tapi Jauh, dan Cinta Tak Bertuan dari Bunga Sirait. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
1: Kontak dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang. Jadi, iya.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
1: DXW.
0: Siapa?
1: DXW.
0: DXW. Oh iya. Oke, DXW. Itu tadi saya sudah baca tuh.
1: Ini kesian
0: ulang yang marah ini ya. Oh, iya. Ini ada ya. Rumput Tetangga dengan dari Bella Nova, ada Anita Kaif dengan Dipikir-pikir, Vita Alfia dengan Kumbang, Revina Alvira Taman Tajamnya Karang, Ega dengan Rindunya Hatiku, Vicky Prasetyo dengan Aksara, Yeni Inka Rindu Tapi Jauh, dan Bunga Sirait dengan Cinta Tak Bertuan.
1: Rindu Tapi Jauh, jadi begitu sudah.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu,
1: lagunya
0: iya.
1: Jadi siapa yang masuk?
0: Dui. Iya, tadi ada siapa tadi? Ibu Natalia sama Puja.
1: Oh iya, Andoge. Ibu Natalia yang di Tritol itu?
0: Iya.
1: Iya. Selamat siang juga buat terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga atas gabungannya ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
2: Halo, selamat siang. Kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida.
0: Ibu Farida. Iya, Ibu Farida. Selamat siang, dan lagu-lagunya request lagu.
3: Lagunya sesudah Revina Alvira.
0: Revina Alvira, Ega.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Itu yang barusan turun tadi siapa?
0: DXW. Daniel.
3: Oh iya, salam buat Pak DXW ya.
0: Iya.
3: Gitu.
0: DXW.
3: Oh iya.
0: Daniel.
3: kayak nama-nama orang ini ya, orang manca ya. Luar biasa. Iya, mau kirim salam buat Pak Widi di Tokyo ya. Ada Pak Binijo di Manado, Pak Nasron, ada Kang Ahmad Tirwan, Pak Andi di Batam. Mm-hmm. Ada juga Purnama Sari ya, ada Kang Ahmad Tirwan di Bogor. Ada Bu Anna, Bu Hartini, Bu Bidang Louis, ada Om Cio, ada Bu Ida, ada Cigurian Jakarta, ada Puja, ada Bunda El, Pak Benijo di Manado, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry, siapa yang di Merauke ya, Pak yang di Merauke, terus ada Pak Abdul Rahim ya, ada ya Bang Luhut, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Putra Tengah di Fakfak, untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara kondang kontak dangdut yang ini, salam sehat, salam bahagia. Ini sama siapa ya, Mbak Dwi. Mbak Dwi, selamat bertugas ya.
0: Kalau
3: iya, sehat-sehat ya. Sama-sama. Nanti kalau pulang hati-hati iya, jalan. Terima kasih. Selamat siang jelang sore bagian timur.
0: Iya, terima kasih juga buat Ibu Farida. Ya, salam kompak selalu pastinya ya. Di siang hari ini di kondang kontak dangdut ya. Dan silakan 324222 dan 08 12 38 68 8703 masih menemani Anda siang hari ini ya, di cuaca yang cukup syahdu siang hari ini ya. Duh, kalau siang hari gini kayaknya memang jadinya baunya ngantuk ya. Oke deh, tapi tetap setia menemani Anda pendengar di hari Minggu ini. Selamat menikmati hari libur Anda. Dan saya terima satu lagi ya. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
4: Halo, selamat siang juga kondang kontak dangdut.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah di Fakfak, silakan Putra Tengah. Request lagu?
4: Iya. Lagu apa yang tersisa?
0: Ini ada Bella Nova dengan Rumput Tetangga, Anita Kaif dengan Dipikir-Pikir, ada Vita Alfia dengan Kumbang, Revina Alfira dengan Tajamnya Karang, ada Vicky Prasetyo dengan Aksara, dan Bunga Sirait dengan Cinta Tak Bertuan.
4: Kumbang saja.
0: Kumbang, oke. Okay. Ya.
4: Oke. Salamnya yang pertama untuk Andri yang lagi bertugas. Terima kasih. Selamat siang. Salam bahagia. Sehat selalu bersama keluarga. Salam juga untuk teman-teman kru semuanya tanpa terkecuali. Semoga juga tetap sehat selalu bersama keluarga. Ada Bunda Christina Talia, ada juga Pak Junaidi, ada juga Pak Nasrun, Bang Luhut juga, ada Pak Ramadan, ada juga Mbak Ana, ada juga Bapak Yanto, ada juga Bunda Ima, ada juga Ahmad Irwan, ada juga Purnama Sari, ada juga Dika Ditaliabu, ada juga Bunda El, Nona Fika juga. Dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Semoga terhibur selalu dan selamat siang menjelang sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih.
0: Okay.
4: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Oke, terima kasih buat Putra Tenga ya sudah bergabung siang hari ini. Dan saya hadirkan saja nih lagu dari Yeni Inka Tika, Rindu Tapi Jauh.

Iya, Kondang Kontak Dangdut masih menemani Anda pendengar siang hari ini jelang sore ya. Iya, dan silakan 324222 dan 081288 8703 untuk Anda ingin bergabung ya di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Kondang siang hari ini. Cuacanya masih sama ya, dan juga terlihat arus lalu lintas yang masih mungkin siang hari Minggu ya, jadi agak sedikit lengang ya pada di rumah, apalagi cuacanya ini sangat mendukung sekali tidur siang ya, yang lagi menikmati istirahat siang. Kalau biasanya hari aktivitas tentunya tidak bisa tidur siang dengan nyaman, dengan nyenyak. Nah, jadi bisa dimanfaatkan di hari libur ini untuk menikmati waktu istirahat Anda. Apalagi seminggu ini cukup sibuk ya. Nah, ini butuh istirahat yang cukup agar di keesokan hari, di minggu yang baru ini kembali dengan aktivitas Anda dengan segar dan bugar, sehat walafiat. Oke, pendengar di Kondang siang hari ini masih tersisa lagu dari Bella Nova dengan Rumput Tetangga, Anita Kaif dengan Dipikir-Pikir, Revina Alvira dengan Tajamnya Karang, Vicky Prasetyo dan Aksara dengan, dan Bunga Sirait dengan Cinta Tak Bertuan. Oke, dan juga pendengar nanti di pukul 15 ya, nanti tepat pukul 15 Anda dapat mengikuti Sari Berita Sepekan. Oke, di pukul 14.55 menit saat ini. Oke, belum ada yang bergabung. Kalau gitu terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut, lagu-lagu dangdut yang menemani Anda setiap hari pukul 14.15 ya waktu Indonesia Timur, tentunya setiap hari menemani Anda di lagu-lagu dangdut. Saya hadirkan lagu terakhir untuk Anda, ini dia lagu dari Revina Alvira. Dan nanti tepat pukul 15 pendengar yang dapat mengikuti Berita Sari Sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan, kembali hadir jumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 24 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Menteri Hukum resmikan 2025 pos bantuan hukum di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, di minggu ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan 8 ekor sapi bantuan masyarakat, Banmas Presiden, dan 20 ekor bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Inilah berita sorong selengkapnya.

0: Pendengar, Menteri Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Adgats meresmikan 2025 pos bantuan hukum, pos Bankum di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. 2025 pos bantuan hukum yang diresmikan terbagi dalam 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan jumlah 970 pos Bankum dan 5 kabupaten 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah 1055 pos Bankum.
1: Seluruh tanah Papua, saya sampaikan, ini bukan barang yang baru. Papua memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa baik di dalam komunitas masyarakat adat, satu komunitas masyarakat adat, maupun lintas masyarakat adat yang lain, itu sudah ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu. Sebagaimana halnya yang saya sampaikan, bahwa sekalipun di Papua itu pengakuan terhadap hak ulayat yang terkait dengan pertanahan itu kan diakui secara baik oleh negara maupun siapapun ya. Tetapi juga ada pengakuan terhadap hak-hak perorangan. Nah, karena itu mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh hukum adat terhadap konflik-konflik itu bisa diselesaikan.
0: Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim, pimpin apel pagi rutin di lingkup pemerintah Kota Sorong. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota kembali mengingatkan tentang kedisiplinan bagi aparatur sipil negara. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Jadi pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan karena minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai kedisiplinan. Ya walaupun tiap minggu kita sampaikan kalau memang kesadaran diri yang kurangnya susah juga. Jadi saya berharap ya kita sama-sama harus menyadari bahwa kita ini ASN memang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu harus menjaga, harus disiplin, masuk kantor.
0: Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu membuka kegiatan loka karya coaching rancangan akhir RKPD tahun anggaran 2027 yang terintegrasi dengan rencana aksi SPM, RADPD, satu data serta rekomendasi pembangunan tematik Provinsi Papua Barat Daya dirilis Panorama Hotel Sorong. Dalam sambutannya, Lisa Kambu menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan strategis nasional maupun kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya.
3: Dan kita terima kasih Tuhan dari berikanlah para saudara fokus memberikan yang terbaik untuk kemajuan negeri itu hal yang kedua bahwa RKPD yang akan kita hasilkan hari ini atau kita finalisasikan hari ini adalah tidak bisa terlepas dari visi kita besar, yaitu Papua yang maju atau Papua yang sehat, Papua yang cerdas, Papua yang menuju Indonesia Raya.
0: Kepolisian Resort Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkinas ke-118 tahun 2026, dengan mengusung tema Jaga Tuntas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Upacara tersebut dilakukan di lapangan apel Mapores. Kapolres Glenn Mole menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum fundamental yang merajuk pada pendirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.
4: Tepat pada hari ini tanggal 20 Mei 2026 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah faktor menggelincir bagi kesadaran berbangsa di mana kaum terpelajar di bumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pikiran dan organisasi.
0: But terdengar, pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Aventis Development and Relief Agency Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusun dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Karet mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang terus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama.
5: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
6: Setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk dinas sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana.

0: Sarani mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari perda inisiatif DPR yang salah satunya fokus pada pelindungan masyarakat adat di tanah Papua.
1: Ada beberapa perdasus itu yang kita bahas, masyarakat hukum adat, terus tentang orang asli Papua, terus pengendalian penduduk. Di dalamnya ada khusus untuk pasal berbicara tentang keberadaan orang asli Papua, jumlah orang asli Papua, kategori orang Papua yang masuk dalam itu semua dibicarakan. Ya, setelah pembahasan ini kan kita harus ke kementerian lagi. Setelah itu kita tetapkan, nah baru itu perda bisa dipakai. Tapi setelah ini kita harus ada melakukan suatu kajian lagi, kita dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga adatnya, kita harus lakukan pertemuan dengan untuk dengar pendapat dari mereka tentang perda-perda inisiatif yang kita ajukan.
0: Sementara itu, Bupati Raja Ampat Ordiko Eriano Burda melantik dan mengukuhkan sebanyak 112 kepala kampung di lapangan apel kantor Bupati Senin 18 Mei 2026. Pelantikan dilakukan kepala kampung hasil pemilihan serentak Desember 2025 lalu. Sementara pengukuhan dilakukan kepala kampung yang diperpanjang masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa menjadi 8 tahun.
2: Sumpah dan janji yang baru saja, saudara-saudara ucapkan, bukan sekedar rangkaian kata-kata, itu adalah kontrak suci antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat, dan dengan negara yang memberikan amanah kepada saudara. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan senantiasa mendukung, membimbing, dan mengawal saudara dalam menjalankan tugas. Pintu kami terbuka lebar untuk setiap konsultasi, koordinasi dan kerjasama yang diperlukan demi kemajuan seluruh kampung di kabupaten yang kita cintai ini.
0: Beralih ke Raja Ampat, sebanyak 111 kepala kampung sekabupaten Raja Ampat mengikuti retreat yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Kegiatan retreat berlangsung selama 7 hari di pusat yang digedung wanita Shalom Shebin, distrik Kota Waisai, Raja Ampat. Bupati Raja Ampat, Erdiko Iriano Burdam, memimpin apel pembukaan retreat kepala kampung di lapangan apel kantor bupati. Meskipun dalam kondisi hujan deras, ratusan kepala kampung tetap berbaris dengan tertib di lapangan mengikuti proses pembukaan retreat.
2: Sumpah dan janji yang baru saja saudara-saudara ucapkan, bukan sekedar rangkaian kata-kata, itu adalah kontrak suci antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat, dan dengan negara yang memberikan amanah kepada saudara. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan senantiasa mendukung, membimbing, dan mengawal saudara dalam menjalankan tugas. Pintu kami terbuka lebar untuk setiap konsultasi, koordinasi, dan kerjasama yang diperlukan demi kemajuan seluruh kampung di kabupaten yang kita cintai ini.
0: Pendengar, informasi dari Kabupaten Raja Ampat sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian berita Sorong Sepekan edisi Minggu ini, 24 Mei 2026. Kerabat kerja tim berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Iya, pendengar, dan selamat sore. Sudah memasuki sore hari. Sudah pukul 15.42 menit kebersamaan kita di saat ini. Dan mendengar? Ini ya, untuk dimana memahami aturan lalu lintas saat liburan di luar negeri kerap menjadi hal yang membingungkan. Apalagi memang tempatnya asing ya, kita belum terlalu paham gitu ya. Namun beberapa negara terbukti jauh lebih ramah dan mudah bagi wisatawan yang ingin menyewa serta menyetir mobil sendiri. Nah, ini studi terbaru dari platform edukasi mengemudi daring ya, Zootobi. Ini menempatkan Slovenia sebagai negara terbaik di dunia bagi pengemudi asing. Jadi negara di kawasan Eropa Tengah ini dinilai unggul berkat tingkat kemacetan yang rendah, rute perjalanan yang indah, serta navigasi yang mudah bagi turis. Dan di mana laporan ya yang mencatat bahwa Slovenia memiliki daya tarik wisata tepi jalan yang melimpah. Negara ini tercatat mengantongi 176 tempat wisata per 100.000 penduduk. Dan di mana Slovenia ini yang terletak di jantung Eropa menawarkan perpaduan keindahan alam dan keselamatan jalan raya yang menyenangkan bagi pengemudi asing. Ini bukan kali pertama Slovenia meraih predikat tersebut. Negara ini juga menyabet posisi puncak dalam laporan Foreign Drivers rilisan Zootopia pada 2023 juga. Yang ekor di posisi kedua ini adalah Portugal ya. Negara ini dinilai ramah bagi turis yang menyetir sendiri berkat tingkat kemacetan yang masih bisa ditoleransi serta kepadatan objek wisata yang mencapai 180 destinasi per 100.000 orang. Sementara itu Spanyol mengamankan posisi ketiga. Negeri Matador ini memikat para pengemudi asing lewat tingkat kemacetan yang rendah dan ketersediaan 132 tempat wisata per 100.000 penduduk ya. Dan di sisi lain, meski gagal menembus peringkat 10 besar secara keseluruhan, ada Norwegia dinobatkan sebagai negara paling aman untuk berkendara. Iya, jadi negara Nordik ini mencatatkan angka kemacetan fatal terendah, yaitu hanya 1,5 kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 orang. Wah, nyaman ya kalau seperti ini berkendara. Semuanya sadar akan peraturan lalu lintas, sadar akan berkendara dalam menggunakan jalan umum.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sorong sore ini.
1: Iya, pendengar, dan K-pop Demon Hunters ya, ini yang merupakan film animasi yang menjadi fenomena sejak rilis Juni 2025. Film ini mengoleksi banyak piala penghargaan ya, termasuk 2 piala Oscar 2026 hingga bertahan di chart top 10 hampir 1 tahun, bayangkan ya. Wah, luar biasa nih pencapaiannya. Ya, K-pop Demon Hunters berhasil bertahan di top 10 movies Netflix Global dan 10 besar Billboard Hot 100 sekitar 45 pekan berturut-turut. Ya, kesuksesan tersebut membuat rumah produksi sudah menyiapkan sejumlah proyek kepada penggemar K-pop Demon Hunters, mulai dari rencana sequel hingga tur keliling dunia. Nah, jadi pada 12 Maret 2025 ini Netflix memastikan K-pop Demon Hunters ini akan berlanjut ke sequel. Film populer ini akan kembali digarap sutradara Maggie Kang dan Chris Applehands ya. Sang sutradara menyatakan sequel akan lebih spektakuler dengan menghadirkan kejutan bagi para penggemar lewat ide-ide baru. Jadi sequel dikabarkan bakal mengeksplorasi beragam genre musik. Tim produksi khususnya ini ingin memperkenalkan genre truth jika memang selaras dengan alur ceritanya nanti ya. Jadi sequel ini juga dikatakan akan memberikan porsi latar belakang cerita tuh lebih banyak untuk karakter Mira dan Zoe. Jadi mengingat pada film pertama masing-masing hanya mendapatkan porsi sekitar 8 detik sedikit ya. Selain itu, tim produksi juga akan menggarap album lagu hit baru dengan harapan dapat kembali menduduki puncak tangga lagu Billboard juga ya. Nah, jadi sequel K-pop Demon Hunters ini ditargetkan tayang tuh pada 2029. Berapa tahun lagi ya? Masih lama ya. Namun target ini dikatakan bisa saja mundur ke 2030 atau bahkan lebih lambat ya. Ini dikarenakan proses penulisan skrip dan produksi animasi. Tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, dari film-film yang biasa bukan animasi ya. Karena ini animasi membutuhkan apa ya, ingin terlihat sempurna pastinya ya. Dan K-pop Demon Hunters akan menggelar pop-up resmi untuk merayakan 1 tahun penayangan film animasi pemenang Piala Oscar 2026 ini, termasuk di Jakarta. Wow, di Indonesia juga ya, tapi di Jakarta. Jadi memang yang di Indonesia Timur harus ke Jakarta. Dan ini unggahan resmi Netflix juga ya, pada hari Selasa lalu.

Pop-up resmi pertama K-pop Demon Hunters di Jakarta ini akan dibuka 11 hingga 30 Juni mendatang, tapi belum ada informasi detail mengenai lokasi. Ya, dua kota utama lokasi K-pop Demon Hunters One Year Anniversary Pop-up ini adalah di Seoul hingga pada 21 Mei hingga 3 Juni dan Daegu pada 15 sampai 28 Juni 2026. Kemudian Pop-up Store akan menyediakan berbagai merchandise juga asli K-pop Demon Hunters akan dibuka di Hong Kong pada 6 Juni hingga 19 Juli 2026. Kalau di Singapura itu dijadwalkan pada 19 Juni hingga 12 Juli dan Bangkok nanti pada 1 hingga 31 Juli 2026 ya. Nah, kota selanjutnya yang akan disambangi Pop-up Store ini adalah Taipei pada 3 sampai 9 Juli 2026. Juga akan ke Taichung 7 sampai 23 Agustus dan Kaohsiung 2 sampai 19 Oktober 2026 dan pihak K-pop Demon Hunters menjanjikan akan membuka pop-up itu lebih banyak ya. Itulah ya pendengar. Netflix sendiri dikabarkan berencana menggelar konser dan tur dunia untuk K-pop Demon Hunters dan di mana Netflix dikatakan sedang bernegosiasi dengan sejumlah promotor konser untuk menggelar pertunjukan langsung ya yang akan menampilkan lagu-lagu soundtrack dari film ini. Ya, itulah K-pop Demon Hunters sendiri mengisahkan tentang kehidupan sekelompok idola K-pop perempuan yang diam-diam menyembunyikan identitas rahasia mereka sebagai pemburu iblis. Ya, yang belum nonton mungkin ya. Nah, ceritanya seru-seru tapi belum sampai nonton secara langsung. Nah, bisa tuh ya nonton keseruannya karena dibilang sampai bertahan di beberapa pekan ya, hampir 1 tahun ya. Ini jadi mungkin membuat Anda penasaran yang belum nonton, ya mungkin bisa mencari kesempatan dan waktu untuk nonton ya, supaya tidak penasaran lagi.

0: Mestinya, besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kok bekal.
1: Tidak, Mama. Pastiin tidak pergi jauh. Pastiin baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kekarar. Sekarang toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini tidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kisah Nyonya Li Chianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Wonu Shi, tolong saya Nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus Kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the Europe's Verbon Vrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

Iya, peringat sutradara film Miracle in Cell No. 7 asli versi Korea Selatan, Lee Hwan Kyung, bakal menggarap film baru berlatar Indonesia yang mengisahkan soal ayah dan hubungan orang tua juga anak. Nah, Lee Hwan Kyung digandeng oleh Falcon Pictures untuk menggarap proyek yang diberi judul Gasigogi. Nah, syuting dikatakan ini akan dimulai beberapa bulan mendatang. Jadi dikatakan ini ya oleh sang sutradara untuk cerita yang begitu intim, saya mencari kemitraan yang dibangun berdasarkan resonansi emosional daripada sekedar komersial gitu. Ya, judul film ini diambil dari nama dalam bahasa Korea, Gasigogi, yang merujuk pada ikan stickleback ya, amur gitu. Jadi stickleback amur merupakan spesies ikan dalam famili Gasterosteidae alias ikan punggung duri. Jadi stickleback amur ini biasa ditemukan di air tawar, payau, dan laut dengan ukuran yang kecil, 6,5 sampai 9 cm lah ya. Ikan ini tersebar di Asia Timur, terutama di semenanjung Korea, Jepang, dan Cina. Ikan ini memiliki tabiat di mana pejantan menjaga telur sendiri setelah betina pergi, mulai dari mengurus sarang, mengusir predator, dan menjaga sendirian hingga kelelahan lalu merelakan diri menjadi makanan pertama anaknya sendiri gitu. Wah, luar biasa ya ikan ini ya. Nah, jadi Verity mengatakan Lee sebelumnya sempat menolak membawa cerita ini ke layar lebar karena merasa bebannya begitu menyakitkan ya, bila Miracle in Cell No. 7 adalah sebagai penghormatan kepada putrinya, Gasigogi yang berlatar di Indonesia ini akan punya pesan mendalam. Nah, jadi dia tuh sang sutradara ingin film ini memberikan penekanan mendalam pada keluarga, agama, dan ikatan sosial yang kental di Indonesia. Dia juga menekankan bahwa proyek ini bukanlah transisi sentimen Korea, tetapi karya baru yang bernafas dengan paru-paru Indonesia, berakar pada tradisi bercerita lokal ya. Nah, itulah ya pendengar. Jadi dikatakan ini tujuannya sederhana ya. Saya ingin menciptakan film yang begitu jujur dan beresonansi, sehingga ketika kredit film berakhir, hal pertama yang ingin dilakukan penonton adalah menelepon ayah mereka gitu. Dia ingin mereka memahami keheningan orang tua mereka sebelum terlambat. Itulah ya. Jadi ini kayaknya film ini lebih ke sosok peran sang ayah ya pendengar, tapi ini kita nantikan aja kapan film ini akan digarap dan akan tayang ya, kita belum tahu ya, karena ini baru baru-baru perencanaan ya, film yang berjudul Gasigogi.

Iya, panjang umur, sehat selalu. Iya, yang berulang tahun di hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun, bahagia selalu. Pastinya doa yang baik-baik ya, yang diucapkan oleh orang-orang tercinta di sekitar Anda. Pastinya hal yang syukur yang tiada luar biasa ya, rasa syukur kita bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang ya hingga saat ini. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun ya untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, yang juga mungkin merayakan ulang tahun ya, apalagi hari libur. Ini biasanya kalau pas jatuhnya hari libur ini, ya walaupun perayaan sederhana ya, untuk sekitar keluarga aja, keluarga besar mungkin, atau mungkin keluarga di rumah aja, mungkin lagi makan-makan, atau mungkin ya dengan masakan sederhana, ini juga bisa menciptakan kebersamaan dan kebahagiaan ya, walaupun tidak semeriah-meriah sekali ya meriah-meriah sekali, tapi akan menciptakan kebahagiaan tersendiri bahwa masih ada orang-orang tercinta yang masih peduli terhadap Anda, dan juga masih bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Iya, pendengar, promotor menyatakan tiket konser 25 tahun Westlife yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti ini telah habis terjual seluruhnya ya. Alias sold out. Ini dinyatakan promotor Sound Rhythm pada hari Sabtu kemarin. Ini ya sekitar pukul jam 11 ya, setelah penjualan umum atau general on sale dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi kesuksesan penjualan publik ini menyusul penjualan pre-sale yang sebelumnya digelar pada 21 Mei 2026. Ini juga ludes terjual ya. Westlife ya. Atas kesuksesannya ini, pihak promotor berterima kasih kepada seluruh penggemar, katanya ya. Jadi konser Westlife di SUGBK Jakarta ini akan menjadi satu-satunya konser di stadion besar yang digelar di dalam rangkaian tur ulang tahun boy band kecintaan generasi milenial. Ya, karena ini menurut perwakilan Sound Rhythm selaku promotor, Wisnu ya, Westlife ini sempat menyatakan keinginan untuk mengadakan konser di SUGBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 lalu gitu ya. Nah, jadi diusahakan bisa ternyata gitu ya. Nah, dan konser awal tahun depan ini juga akan jadi kali pertama bagi grup asal Irlandia ini tampil di Stadion Utama GBK, tentunya dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya. Sejak pertama kali konser di Istora Senayan pada Mei 2000, Indonesia tidak pernah luput dari jadwal tur dunia Westlife ya. Tidak hanya di Jakarta, grup ini juga mengunjungi banyak kota lainnya loh di Indonesia. Pernah juga konser di Surabaya, habis itu ke Palembang dan Yogyakarta. Gitu ya. Jadi menyapa para fansnya, jadi puas fansnya ya. Walaupun di kota-kota lain ini bisa nonton secara langsung. Westlife ini juga pernah tampil di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan hingga Kelenteng Sampokong Semarang. Jadi tiket konser 25 tahun Westlife dijual bervariasi ya, yang terdiri dari 7 kategori dengan harga mulai Rp850.000 hingga yang termahal itu sebesar Rp2.75 juta gitu ya. Ya, sebelum ditambah pajak dan biaya tambahan lainnya. Itulah ya penonton, pendengar ya, setiap penonton kata promotor nantinya mendapatkan gelar LED eksklusif ya, akan mendapatkan gelang LED eksklusif yang akan menyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Seru pastinya ya, dinantikan nanti di tahun depan ya, awal tahun depan yang sudah mendapatkan tiket konsernya.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Oh. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya selega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

Oke, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

bersama saya Lucy Arebo melanjutkan tongkat estafet dari Dwi Ambar Astuti. Dan sekarang saya Lucy Arebo menemani Anda sampai pukul 24 malam. Dengarkan lagu-lagu religi islami saat ini sambil menantikan mengikuti kumandang azan maghrib.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami yang bertugas saat ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita dengarkan lagu-lagu religi islami berikut ini.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
2: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Dan lagu ini, Knife, adalah salah satu lagu balada pop R&B paling ikonik dari penyanyi Amerika Rockwell yang dirilis tahun 1984 ya, melalui album debutnya Somebody's Watching Me. Lagu ini menceritakan tentang patah hati yang mendalam akibat perpisahan yang tak terduga. And that's Rockwell, yang punya nama asli Kennedy William Gordy, putra dari Berry Gordy, pendiri label legendaris Motown Records. Kita tinggalkan Knife dengan penampilan dari Rockwell. Sekarang saya ajak Anda kembali ke Belantika Musik Indonesia dengan lagu keren dari Trio Libels, Cinta Pertama.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulangan berita sepekan hari ini.
1: Sorong malam ini.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir jumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Menteri Hukum resmikan 2025 pos bantuan hukum di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, di minggu ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan 8 ekor sapi bantuan masyarakat, Banmas Presiden, dan 20 ekor bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Inilah berita sorong selengkapnya.

0: Pendengar, Menteri Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Adgats meresmikan 2025 pos bantuan hukum, pos Bankum di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. 2025 pos bantuan hukum yang diresmikan terbagi dalam 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan jumlah 970 pos Bankum dan 5 kabupaten 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah 1055 pos Bankum.
1: Seluruh tanah Papua, saya sampaikan, ini bukan barang yang baru. Papua memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa baik di dalam komunitas masyarakat adat, satu komunitas masyarakat adat, maupun lintas masyarakat adat yang lain, itu sudah ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu. Sebagaimana halnya yang saya sampaikan, bahwa sekalipun di Papua itu pengakuan terhadap hak ulayat yang terkait dengan pertanahan itu kan diakui secara baik oleh negara maupun siapapun ya. Tetapi juga ada pengakuan terhadap hak-hak perorangan. Nah, karena itu mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh hukum adat terhadap konflik-konflik itu bisa diselesaikan.
0: Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim, pimpin apel pagi rutin di lingkup pemerintah Kota Sorong. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota kembali mengingatkan tentang kedisiplinan bagi aparatur sipil negara. Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Jadi pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan karena minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai kedisiplinan. Ya walaupun tiap minggu kita sampaikan kalau memang kesadaran diri yang kurang ya susah juga. Jadi saya berharap ya kita sama-sama harus menyadari bahwa kita ini ASN memang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu harus menjaga, harus disiplin, masuk kantor.
0: Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu membuka kegiatan lokakarya coaching rancangan akhir RKPD tahun anggaran 2027 yang terintegrasi dengan rencana aksi SPM RADPD satu data serta rekomendasi pembangunan tematik Provinsi Papua Barat Daya dirilis Panorama Hotel Sorong. Dalam sambutannya Lisa Kambu menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan strategis nasional maupun kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya.
3: Dan kita berkasih Tuhan mari berikanlah kepada saudara fokus memberikan yang terbaik untuk kemajuan negeri itu hal yang kedua bahwa RKPD yang akan kita hasilkan hari ini atau kita finalisasikan hari ini adalah tidak bisa terlepas dari visi kita besar, yaitu Papua yang maju atau Papua yang sehat, Papua yang cerdas, Papua yang menuju Indonesia Raya.
0: Kepolisian Resort Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkinas ke-118 tahun 2026, dengan mengusung tema Jaga Tuntas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Upacara tersebut dilakukan di lapangan Apel Mapores. Kapolres Glenn Mole menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum fundamental yang merujuk pada pendirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.
4: Tepat pada hari ini tanggal 20 Mei 2006 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah faktor pemicu bagi kesadaran berbangsa di mana kaum terpelajar di bumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pikiran dan organisasi.
0: Thank you. Pendengar, pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Aventis Development and Relief Agency Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusun dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Karet mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang terus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama.
5: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
6: Setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk Dinas Sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana sosial, atas kolaborasi ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong dan juga organisasi masyarakat sipil.
0: Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah provinsi dalam 3 hari di Hotel Vega Kota Sorong. Ketua Baperperda DPR Papua Barat Daya Martius Abraham Nasarani mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari Perda Inisiatif DPR yang salah satunya fokus pada pelindungan masyarakat adat di tanah Papua.
7: Ada beberapa perdasus itu yang kita bahas, masyarakat hukum adat, terus orang asli Papua, terus pengendalian penduduk. Di dalamnya ada khusus untuk pasal berbicara tentang keberadaan orang asli Papua, jumlah orang asli Papua, kategori orang Papua yang masuk di dalam itu, semua dibicarakan. Ya, setelah pembahasan ini kan kita harus ke kementerian lagi. Setelah itu kita tetapkan, nah baru itu kemudian bisa dipakai. Tapi setelah ini kita harus ada melakukan satu kajian lagi, kita dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga adatnya, kita harus lakukan pertemuan dengan untuk dengar pendapat dari mereka tentang perda-perda inisiatif yang kita ajukan.
0: Sementara itu, Bupati Raja Ampat Ordiko Eriano Burda melantik dan mengukuhkan sebanyak 112 kepala kampung di lapangan apel kantor Bupati Senin 18 Mei 2026. Pelantikan dilakukan kepala kampung hasil pemilihan serentak Desember 2025 lalu. Sementara pengukuhan dilakukan kepala kampung yang diperpanjang masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa menjadi 8 tahun.
8: Sumpah dan ganti yang baru saja, saudara-saudara ucapkan, bukan sekedar rangkaian kata-kata, itu adalah kontrak suci antara saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan masyarakat, dan dengan negara yang memberikan amanah kepada saudara. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan senantiasa mendukung, membimbing, dan mengawal saudara dalam menjalankan tugas. Pintu kami terbuka lebar untuk setiap konsultasi, koordinasi, dan kerjasama yang diperlukan demi kemajuan seluruh kampung di kabupaten yang kita cintai ini.
0: Beralih ke Raja Ampat, sebanyak 111 kepala kampung sekabupaten Raja Ampat mengikuti retreat yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Kegiatan retreat berlangsung selama 7 hari yang dipusatkan di Gedung Wanita Shalom Shebin, Distrik Kota Waisai, Raja Ampat. Bupati Raja Ampat, Erdiko Iriano Burdam, memimpin apel pembukaan retreat kepala kampung di lapangan apel kantor bupati. Meskipun dalam kondisi hujan deras, ratusan kepala kampung tetap berbaris dengan tertib di lapangan mengikuti proses pembukaan retreat.
8: Sumpah dan ganti yang baru saja, saudara-saudara ucapkan, bukan sekedar rangkaian.

Pendengar, informasi dari Kabupaten Raja Ampat sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian berita Sorong Sepekan edisi minggu ini, 24 Mei 2026. Rapat kerja tim berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian tadi Anda sudah mendengarkan ulangan siaran berita seri berita sepekan ya, pendengar. Dan saat ini Anda sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Sudah pukul 19 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Only Reminds Me of You dari MYMP di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati hidangan malamnya buat yang lagi makan malam, yang lagi santai, selamat menikmati waktunya ya. Jangan lupa pasang alarm buat yang besok mau bangun pagi ke kantor, sekolah. Mumpung masih jam segini gitu loh ya, silakan dipasang alarmnya. Besok pagi maunya bangun jam berapa? Jangan cuma satu kali aja alarmnya. Yang pertama jam sekian, kemudian jam berikutnya lagi 15 menit, 30 menit gitu ya, atau 20 menit berikutnya, supaya bisa 3-4 kali bunyi alarmnya pada saat misalnya lagi males gitu, lagi ngantuk sekali gitu ya. Dimatiin alarmnya, terus nanti bunyi lagi, nanti akan ngingetin lagi, oke? Diatur di handphonenya ya. Di pukul 20 nanti pendengar jangan lewatkan untuk mengikuti drama radio atau sandiwara radio. Nah sekarang kamu kembali ke musik dan informasi dulu ya.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Pernah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya menggelar workshop peningkatan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran KKG MGMP bagi tenaga pendidik sekolah luar biasa SLB yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 15 sampai 17 Mei 2026 di Kota Sorong. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya, menjelaskan bahwa workshop ini disusun khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pendidik SLB agar memiliki keterampilan, kapasitas dan kemampuan para pendidik SLB agar memiliki keterampilan tambahan dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik sesuai perkembangan pendidikan saat ini. Dan kegiatan workshop ini menjadi wadah bagi para guru untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi selama proses pembelajaran di sekolah. Adolf juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar seremoni atau diskusi biasa, melainkan berbentuk lokakarya memadukan teori dan praktik langsung. Ia berharap materi yang diberikan selama kegiatan dapat langsung diterapkan oleh para guru di sekolah masing-masing, khususnya dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Adolf Kambuaya juga menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan ini merupakan bagian dari strategi mempersiapkan generasi Papua Barat Daya menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, konsep Indonesia Emas tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak dengan kondisi fisik normal, tapi juga mencakup anak berkebutuhan khusus agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi bangsa. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
2: Iya, saya bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
1: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kupikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
2: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
1: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
2: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
1: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami informasikan pada Anda terkait tentang kompetisi ABU Prizes 2026 untuk kategori drama saat ini sedang berlangsung dan terbuka untuk pendaftaran karya hingga 30 Juni 2026 ya. Dan penghargaan dari Asia Pacific Broadcasting Union ini terbuka secara eksklusif bagi anggota ABU dan mengusung tema utama healing untuk edisi tahun ini. Dan durasi karya ini maksimal 90 menit berlaku untuk drama satu episode atau satu episode dari sebuah serial atau seri. Tema utama healing atau mendorong kreator untuk mengeksplorasi isu-isu ketahanan dan kesejahteraan melalui narasi yang kuat. Dan pesertanya adalah terbuka eksklusif bagi stasiun penyiaran dan media yang menjadi anggota ABU. Dan dari sekian banyak stasiun Radio Republik Indonesia se-Indonesia ini, RRI Sorong juga termasuk dari 10 judul drama yang ikut dilombakan pendengar ya dalam ABU Prizes 2026 ini. Dan ini dia drama radio yang masuk terpilih untuk dilombakan dalam ABU untuk kategori drama 2026 ini. Judul Simfoni yang Terbungkam.

0: Sere, Sere, kamu mau kemana Sere?
1: Sere,
0: sini Sere, kamu mau kemana ya? Sini.
2: Aduh, capek sekali. Sere, tolong duduk dulu sudah, ayo. Kau dengar itu Sere? Suara itu bukan hanya bunyi. Itu suara doa dari luhur yang bersayap. Dorang menari toh, supaya matahari terbit dan tanah ini tetap hijau.
1: Kenapa? Coba kau lihat itu. Warna merah, kuning, melayang di pohon tinggi. Cantik sekali. Tapi kenapa dorang teramo turun di tanah main dengan kita?
2: Sere, itu toh karena dorang tuh burung-burung surga. Kau lihat, dorang tuh hanya mau sentuh di dahan-dahan yang suci saja. Dan selama hutan ini bicara toh, dorang akan terus menari untuk torang.
1: Oh, indah sekali ya.

0: Astaga! Ih, suara, suara apa itu? Ribet sekali. Saya takut. Ini ternyata macam rasa bergetar kah? Ini burung-burung semua juga macam terbang ketakutan.
1: Aduh, setan-setan besi itu datang lagi. Dorang tuh manusia yang tidak punya telinga untuk dengar nyanyian hutan ini, ye. Dorang cuma punya isi perut yang lapar dengan kayu dan uang saja.
2: Ayo, ayo, cepat. Cepat ke Sirata. Torang kejar target sebelum gelap.
0: Kakak, cepat lihatlah. Pohon-pohon tempat cendrawasinya tumbang. Kasihan burung-burung kecilnya jatuh dengan sarang-sarangnya itu. Harus tolong.
1: Jangan, Sere. Torang harus segera pergi dari sini. Bahaya.
0: Tapi kakak, kasihan mereka itu.
1: Tidak bisa, Sere. Kakak juga tidak mau kok kenapa-napa. Torang juga tidak punya apa-apa untuk lawan mereka itu. Ayo, tong lari, mari. Torang harus berlindung.

0: Tajam parah sekali, Kak. Api!
1: Hutan terbakar, Sere. Ayo, Tora harus cari selamat dulu.
0: Tapi, sapu barang-barang gimana?
1: Sudah, bawa seadanya saja. Cepat, Tora lari ke pinggir hutan, mari.
2: Ayo cepat, Sere.
1: Ayo, cepat sudah.
0: Sabar, sabar nafas.
1: Sere, mari, kakak gendongku.

0: Sere, sementara torang tinggal di gubuk ini dulu eh. Yang penting torang sudah ada tempat untuk berteduh.
1: Kakak, hutan tuh macam sepi sekali kak. Terada lagi warna merah, kuning, di pohon-pohon yang bisa bikin sejuk.
0: Dorang su pergi Sere, dorang su terada rumah lagi. Waktu pohon terakhir jatuh, warna-warni yang indah berubah jadi abu-abu. Aduh, torang punya hutan nih sedang menangis tanpa suara.
1: Tapi kira-kira kalau saat tanam pohon-pohon lagi, apa dorang burung-burung tuh bisa kembali lagi?
0: Sere, torang punya umur ini tuh sampai mau mati nanti juga. Nanti terakan cukup waktu untuk bisa buat rumah cendrawasi-cendrawasi tuh. Tapi terus sampai satu malam, rumah-rumah cendrawasi itu bisa dihancurkan.
2: Saat suara indah dan kepakan sayap yang menawan menghilang, maka hilang pulalah separuh jiwa alam ini. Jangan biarkan anak cucu kami nanti hanya bisa melihat cendrawasi di lembaran uang atau buku sejarah yang berdebu.

Ya, pendengar mana saja Anda berada, demikian drama radio dengan judul Simfoni yang Terbungkam yang nanti juga akan ikut dilombakan dalam kompetisi ABU Prizes 2026 ini untuk kategori drama.

Pendengar dimana saja Anda berada, peringatan Hari Pentakosta ditandai dengan ibadah di Gereja GKI Bukit Sion Klawasi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di hari ini, Minggu 24 Mei 2026, dan ibadah yang berlangsung tersebut dipimpin oleh Pendeta Marice Dimara Barai. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Yeskiel 36 ayat 1 sampai 38 yang menjelaskan tentang Yeskiel sebagai seorang nabi dan perantaraan Allah bagi umat Israel, membawa kabar sukacita di mana keadaan Israel ketika itu diperhadapkan dalam situasi menyedihkan karena tanah mereka dirampas, bait Allah dihancurkan, umat Israel ditindas. Pembacaan dari kitab Nabi Yeskiel merupakan puncak pemulihan Allah bagi Israel. Pendeta Marice dalam khotbahnya menyampaikan bahwa hari ini kita beribadah bukan karena hari Minggu atau Pentakosta pertama, serta ada curahan Roh Kudus yang terjadi. Artinya ada kegerakan Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi, ada kerinduan yang datang beribadah serta bersekutu dengan Tuhan. Pendeta Marice juga mengatakan bahwa hal menarik setelah janji anugerah Tuhan yang luar biasa, tapi mengingatkan umat Israel akan dosa yang dibuat, sehingga menyadari serta bertobat dan memiliki hati yang dibaharui karena kasih setia Tuhan, sehingga hubungan yang baru dengan Allah dipulihkan, hubungan dengan

sama yang rusak karena dosa ketika menghadapi situasi yang buruk. Kita diingatkan bahwa Allah mengatakan bahwa Ia punya kendali untuk bertindak. Ia peduli, Ia bertindak karena namanya yang kudus. Kita diselamatkan karena Allah setia pada janjinya. Perjalanan kehidupan membuat kita terus belajar sehingga benar-benar hidup dalam keselamatan Allah. Turut menjaga pemberian Allah sehingga kehidupan kita tidak sia-sia saat mengikuti perintah Allah setiap hari. Roh Kudus menolong, menjaga, melindungi, menuntun, memberkati seluruh umat-Nya dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

halo, halo. Ya, dari mana saja Anda berada, pendengar, Persib Bandung kembali merayakan keberhasilan mereka menjuarai kompetisi kasta tertinggi ya. Dan nasional lewat pawai akbar yang digelar pada hari Minggu 24 Mei 2026, pendengar. Dan ribuan bobotoh memadati sejumlah ruas jalan di kota Bandung sejak pagi hari untuk menyambut para pemain, pelatih, dan seluruh jajaran tim yang berhasil membawa pulang gelar Super League 2025-2026. Dan pendengar, tradisi arak-arakan di juara tersebut menjadi bagian dari sejarah panjang Persib yang sudah berlangsung sejak klub itu pertama kali menjadi kampion ya pada tahun 1937. Dan tahun ini pawai gelar hasil kerja digelar hasil kerjasama antara Persib Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung, serta sejumlah sponsor yang ikut mendukung perayaan kemenangan Maung Bandung. Tentunya juga didukung langsung oleh para bobotoh ya. Dan rombongan pawai memulai perjalanan dari halaman belakang Gedung Sate sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Para pemain menaiki kendaraan khusus sambil menyapa masyarakat yang memadati sepanjang jalur pawai. Dan rute yang dilalui melintasi Jalan Banda, Jalan LLRE, Matarinata, Merdeka, Perintis Kemerdekaan, dan lain-lain sampai Asia Afrika ya, kawasan Asia Afrika, tepatnya di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang JPO. Antusiasme warga terlihat begitu besar, pendengar. Banyak pendukung datang membawa syal, bendera, hingga mengenakan atribut biru khas Persib Bandung. Tak hanya warga Bandung, sejumlah bobotoh dari berbagai daerah di Jawa Barat juga turut hadir demi menyaksikan langsung pesta kemenangan tersebut. Meski arus lalu lintas mengalami kepadatan di beberapa titik, pendengar, suasana tetap berlangsung tertib ya, dan penuh semangat kebersamaan. Nah, keberhasilan Persib Bandung ini memastikan gelar juara musim ini diraih setelah mereka bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Persib mengoleksi poin yang sama dengan Borneo FC, yakni 79 angka, namun Maung Bandung unggul dalam rekor pertemuan, sehingga berhak mengangkat trofi juara Super League 2025-2026. Ya, dan semua pemberitaan memberitakan tentang juaranya Persib Bandung, bahagianya para bobotoh ya, masyarakat Bandung, dan juga masyarakat Bandung atau bobotoh yang buka di lain, di luar daerah juga, di luar daerah Bandung juga ya, turut merayakannya. Dan ini banyak pemberitaan yang diberitakan juga oleh rri.co.id, pendengar. Asia Afrika berdesakan polisi evakuasi bayi dari kerumunan konvoi juara Persib. Persib hat-trick juara, Ketua DPRD Bandung sebut bobotoh kian dewasa. Keren ya, bisa jadi contoh ya. Asia Afrika dipadati bobotoh sambut konvoi juara Persib Bandung. Lautan bobotoh padati Asia Afrika Bandung bersiap sambut trofi juara Persib. Dan masih banyak lagi pemberitaan terkait tentang kejuaraan atau pawai atau sambutan dari para bobotoh yang turun langsung ikut konvoi merayakan Persib juaranya Persib Bandung ini. Anda kalau hadir di Bandung ya untuk menyaksikan kepermainan dari atau penampilan dari tim Persib Bandung, Anda akan wah rasanya itu gimana gitu ya. Karena itu penampilan luar biasa sekali para bobotoh itu atau supporter dari Persib Bandung ini sangat-sangat luar biasa, pendengar. Jadi sebelum, ini cerita pengalaman aja, pendengar. Jadi sebelum, biasanya sebelum pemain Persib Bandung itu mereka hadir di stadion gitu ya. Mereka biasanya diberi hiburan, ditunjukkan oleh para bobotoh pada saat di tempat markas mereka. Jadi para bobotoh dari siang-siang sudah datang ke markas Persib Bandung untuk memberikan semangat dengan yel-yel, dan mereka beratraksi memberikan semangat dukungan mereka. Itu semua ya, semua pendukung bobotoh. Dan kemudian para pemain dari Persib Bandung juga turut keluar menyambut mereka, memberikan tepuk tangan, mengucapkan terima kasih gitu. Itu baru di tempat tinggal atau markasnya Persib Bandung. Kemudian mereka iring-iringan siang itu juga langsung ke stadion ya untuk
dukung tim kebanggaan mereka Persib Bandung, seperti itu. Jadi bisalah menggambarkan sedikit aura-aura bagaimana mereka mensupport ya tim Persib Bandung di stadion pada saat berlaga. Ay, indah. Oke, demikian ya. Kita juga turut bangga lah ya. Walaupun mungkin tim kita Persipura tidak bisa meraih kemenangan seperti yang dirasakan oleh Persib Bandung, tapi setidaknya kita juga bisa ikut merasakan kemenangan dari Persib Bandung, salah satu tim besar yang ada di Indonesia. Persib!

0: pukul 20:53 menit waktu Indonesia Timur. Sampai sudah sejauh ini dengan perjalanan kehidupan kita orang semua di tanah Papua Barat Daya ini, ayo sama-sama kita jaga keamanan, kenyamanan ya, biar kita semua bisa beraktivitas, berkarya, belajar dan lain-lain di Tumpu Tanah Papua ini, takut Tumpu Tanah sendiri ini dengan nyaman ya. Jadi jangan lagi kita bikin sesuatu yang nanti justru bikin kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita pun anak ya, kita pun kakak, adik, bapak, mama mau beraktivitas, mau kerja, mau pijualan di pasar kah, tidak bisa karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak merasa aman dan lain-lain. Jadi sama-sama kita jaga ya. Kita bangga karena kita bisa hidup di Tumpu Tanah sendiri. Tidak perlu susah-susah karena semua ada di sini. Kita jaga sama-sama. Jadi bapak dan mama dong yang ada di pemerintahan juga, lihat tong semua yang ada di sini. Sama-sama tong jaga kita Tumpu Hutan nih. Segala keputusan yang terkait tentang hutan, pengelolaan dan lain sebagainya, sama-sama dijaga baik-baik, mengambil keputusan dengan baik, pertimbangkan baik-baik. Saya pernah bilang bahwa hutan adalah kitong pu mama, mama yang jaga kitong selalu. Jadi kitong sama-sama jaga kitong pu mama ini, supaya mama ini juga atau hutan ini bisa jaga kita orang juga. Ya, jadi tolong bapak mama yang ada di pemerintahan dong semua, kalau mau ambil keputusan, tolong pikir baik-baik kita mpu anak cucu ke depan. Apakah nanti dorong masih bisa menikmati, menjaga, melihat semua yang ada di Tumpu Hutan ini dengan baik, dengan seperti ada seperti saat ini.
1: Mamko memumpau malin pudor. Malin abisik mamko mamalan. Malin abisik mamko mamalan tolong pogok kemasak mesin.
2: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
3: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
4: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
5: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
6: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
3: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
1: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika. Indonesia, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
8: Naik harga emas
6: turun. Kemarin sempat 1.350.
8: Emas apa itu?
6: Ya ini 375.
8: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
8: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
6: Yang 423.75.
8: Emas 99 berapa, Cil?
6: 92.550.
7: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
7: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
12: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
11: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung itu dia kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian. Harganya yang melangit.
12: Tapi itu pengaruh lah, Bang, ke harga benihnya atau naik jus segala macam.
13: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya tuh harga panen, harga memabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Dini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi

0: PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut.

Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: demikian pernyataan tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta ya. Dan saat ini sudah kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Sehatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dari daerah Jawa.
1: Sorong malam ini

Kita jumpa lagi dalam Pesona Budaya Indonesia, lagu-lagu dari daerah Jawa, pendengar, yang kami pilihkan malam hari ini untuk menemani Anda mengobati rasa rindu akan kampung halaman Anda. Walaupun jauh saat ini belum bisa kembali ketemu keluarga, semoga saja dengan kehadiran lagu-lagu di malam hari ini bisa mengobati rasa rindu akan kampung halaman Anda.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar ya di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Sorong. Kita sudah ya bernostalgia dan juga jadi ngobatin rasa rindulah dengan kampung halaman ya. Ya, salam kami untuk Anda semua yang ada di Papua Barat Daya ini. Semoga kerinduan akan kampung halaman bisa terobati dengan kehadiran lagu-lagu dari Pro 1 RRI Sorong. Urip ning desa kali ini ya. Tuh.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelakang.

0: Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara kesayangan kita orang semua, Ruang Rindu ya. Gerimis mengundang di awal malam, membawa seikat kenangan yang terpendam. Ada rasa yang terlanjur sayang, meski bayangmu kini samar-samar menghilang. Lagu-lagu mancanegara 90-an, mari sama-sama kita rajut memorinya malam hari ini. Yuk, selamat malam, Ruang Rindu, Puja. Hai, hai, hai.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Wis, mantep ya.
1: Apa kabar Kak Lucy?
0: Baik, puji Tuhan. Puja, gimana kabarnya?
1: Aduh, kabar sangat baik. Saya juga nih baru pulang tadi jam 8. Jam 16.55 tuh. Saya kan tidak lihat jadwal. Saya pikir saya libur. Padahal orang Oka sebentar.
0: Oh, ya ampun.
1: Bisa gertek.
0: Manusiawi lah, karena kita juga suka kayak gitu ya.
1: Iya, itu sudah. Iya, kita harus membantu dan menolong sesama agar mereka juga bisa sembuh. Terus jangan ada operasi-operasi nih. Orang hujan-hujan nih bikin orang mati melahirkan jalan terus, operasi jalan terus, pusing.
0: Ya, emang udah jadwalnya ya. Memang sudah jadwal dari Yang Maha
1: Kuasa. Lagi, sampai di ruangan untung ada sepuluh teman. Jawa satin, kesian deh, baik hati deh bantu saya karena banyak tuh
0: teman kerjanya ya. Oh iya, Puja ini minggu lalu juga Puja penelpon pertama loh.
1: Iya.
0: Malam ini juga, saya belum kasih tahu lagunya Puja.
1: Iya, lagunya apa?
0: Ada Gary Moore, Still Got the Blues. Ada The Past, The Mambo Craze. Iqnal Kikto dengan I Hear Your Name. Ralph Tesfan, Sensitivity, People Breathing, I Wish You Love, Color Me Bad, All For Love, Simply
1: Red. Itu sudah kalau sih.
0: Yang mana?
1: Yang tadi itu.
0: Color Me Bad.
1: Nomor 3 kan? Iya.
0: Oke, keren.
1: Lagu ini sama salam spesial buat sapu kawan yang ada di ruangan, buat Mas Ardi, buat Silas, kalian berdua semangat deh. Saya bawakan kalian makanan semua lengkap, makan dan duduk jaga alat yang sementara steril. Berikan dia suruh saya pulang kak. Padahal on call-nya saya. Jadi salam kompak, salam hormat buat mereka karena kita Senin, Selasa, Rabu libur, tapi besok saya gantian lagi ke on call-nya. Biar sudah tidak apa-apa. Lagu ini sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Pandi Yudhistira, Ibu Ida, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia, buat salam buat Bunda Veronica, salam manis untuk semua-semuanya sudah, Bu Hartini, Bu Ana, serta semuanya lah tanpa terkecuali. Saya ini jujur ada mau menyimpan rumah, jadi terima kasih Kak Lucy. Selamat malam, selamat bertugas kakak, pulang hati-hati, bintuni hujan pica-pica. Okay. Iya, makanya saya pergi ke sana hujan-hujan kan, tapi ya begitu sudah. Oke, baik kakak, dadah,
0: bye.
1: Selamat malam.
0: Makasih, malam. Oke, di belakangnya Puja ada Ibu Ana.
2: Ibu juga.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kak Lucy, apa kabar? Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati selalu beserta keluarga.
0: Amin. Terima kasih Ibu Ana.
2: Lagu iyo habisnya hari ini tidak ikutan Torang Indonesia, tidak ikutan kondang. Aduh, sibuk aja.
0: Oh iya.
2: Sibuk di luar aja.
0: Iya. Maklum lah ya, ibu pengusaha ya.
2: Bukan. Itu di masjid lewat pelantikan, ini baru, pengurus baru semuanya. Jadi satu hari di masjid. Kakak Lucy, ada lagu apa?
0: Ada lagu. Oh, ini dia lagunya ya.
2: Yang buat saya itu.
0: Ini lagunya bagus-bagus semua loh. Ada Britney Spears, Born to Make You Happy, The Course at Your Side. Ini yang perempuan-perempuan loh ya. Biasanya kan Buana suka yang perempuan mana gitu.
2: Iya, yang apa yang nomor 2 disebut tadi?
0: The Course.
2: Itu pilih Kak Puja tadi kah?
0: Itu sebenarnya bukan, itu tadi dua nomor perempuan-perempuan yang paling bawah. Kalau dari atas itu yang Puja pilih All for Love. Kemudian ada yang pertama nomor 1 adalah Gary Moore, Still Got the Blues. Terus The Past, The Mambo Craze.
2: Nah itu sudah di Mambo Craze, ini apa itu?
0: Ay, boleh.
2: Ya yeah, oke. Salam, Kak Puja, salam balik. Bu Hartini, Bu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Ibu Bidan Luis, Bang Daniel, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pandi, dua-dua sudah. Bang Beni Jo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, terus Pak Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Ibu Rete, terus Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, terus Pak Waktis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, Ibu Wigati, dan Bung Daek. Terus semuanya sajalah tanpa terkecuali, salam hormat, salam kompak selalu. Berkas Lucy, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan diberkati selalu. Amin. Terima kasih, selamat malam, dadah, bye-bye.
0: Bye, malam, aduh. Ya, silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam. Ruang
3: ya,
0: Rindu.
3: Malam. Ya, ya, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam. Ya.
3: Ya, aduh, mohon maaf, saya di pinggir jalan jadi.
0: Oh, Pak Jerry, ya ampun, saya tidak kenal suaranya.
3: Oh iya, gak apa-apa. Habis rame lagi jadi.
0: Ya, Pak Jerry sehat.
3: Puji Tuhan, ya kalau sehat sekali sih tidak, masih ada gangguan. Ya maklum lah, karena pencernaan ini sudah tidak sehat sudah dari berapa puluh tahun lalu. Jadi
0: oh iya.
3: Kalau salah sedikit ya begini sudah.
0: Oke, baik, sehat-sehat ya.
3: Yang penting, Lucy dan keluarga, Nana, suami, semua sehat-sehat.
0: Amin.
3: Kalau orang tua itu memang maunya itu sehat, tapi ya begitu sudah.
0: Iya.
3: Kadang sehat. Sehat di fisik, tapi pikiran tidak sehat. Ya, mau bagaimana lagi?
0: Itu sudah,
3: Saya mau request yang lagu pertama, Gary Moore.
0: Ya, Gary Moore.
3: Ya, Still Got the Blues.
0: Yes.
3: Ya, Gary Moore. Gary Moore. Nah, lagu paling saya suka itu.
0: Ya.
3: Ya, memang kalau orang senang dengar lagu-lagu begini, pasti dong akan tahu. Tapi kalau tidak pernah dengar, memang susah.
0: Yeah.
3: Ya, ya lagu ini semua aja sudah untuk semua yang tadi sudah masuk dari pertama itu suster kah apakah yang dari
0: Puja apa,
3: pintu ini
0: Puja.
3: Iya, saya sudah tidak bisa bayangkan dia sambil kalau tugas di ruang operasi mau masuk di acara Ruang Rindu bagaimana nanti.
0: Oh,
3: tapi
0: tidak.
3: Tetap semangat.
0: Tidak.
3: Tetap semangat. Tetap semangat aja.
0: Ya. Yeah.
3: Ya itu saja, no. Kak Lucy, salam buat semua. Kak Lucy juga tetap semangat, pulang hati-hati ya. Karena situasi di Kota Sorong belum baik-baik saja. Jadi hati-hati saja. Ya.
0: Terima kasih.
3: Itu saja. Yo, makasih. Selamat malam.
0: Malam, Pak Jerry. Ya, Pak Jerry dari Jogja. Kemudian ada Bubi dan Luis yang punya Kota Sorong. Selamat
2: halo.
0: Malam.
2: Halo. Malam, Kakak cantik.
0: Malam, hai, hai, hai.
2: Hai, hai, hai, hai. Aku baru bangun, empat karung.
0: Biasanya sarungan, apalagi cuaca hari ini dari sore tadi, dari siang ya.
4: 4 sarung lawan. Terbangun. Bobo-bobo jam berapa lagi? tadi pagi latihan itu Kak, apa mau menyanyi besok. Paduan suara Maranatha mau pelepasan gereja Eklesia menjadi mandiri.
0: Luar biasa.
4: Besok pagi. Jadi kita nyanyi dua lagu, Maranatha dan Eklesia.
0: Okay.
4: Jadi kita sudah bobo dan 4 sarung, nanti bobo lagi. Kakak izin tadi lagunya apa ya?
0: Oh, lagunya
4: sampai nggak serius.
0: Betul. Ada Puja, lagunya Puja All for Love dari Color Me Bad. Kemudian Bu Ana The Mambo Craze The Past. Terus ada Pak Jerry Still Got the Blues Gary Moore. Ada Ignacito I Hear Your Name. Ralph Tresvant dengan lagunya Sensitivity. Ada Phoebe Bryson dengan I Wish You Love. Kemudian ada Simple.
4: I Wish You Love, yes.
0: Oke,
4: okay, I Wish You Love.
0: Boleh.
4: Salam-salam ya Kak.
0: Oke.
4: Okay. Untuk paduan suara Maranatha yang besok menyanyi, dengar dulu lagu Dunia ya, baru besok Rohani.
0: Yeah.
4: Ingat titik koma tahan napasnya. Selamat mendengarkan lagu ini. Sampai besok jam 8 ketemu di Maranatha dan Eklesia. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian untuk Bang Andi, Yudhistira, Abang Luhut, Bang Erik, Pak Charles, Pak Effendi, Pak Rete dan Ibu, Pak Willy, Kak Jepri Halrisa, Kak Jepri di Malanu, Bapak Guru,

0: Bawa.
1: Hati-hati di jalan kakak cantik. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih Bu Bidan.
1: Dadah, bye-bye. Bye-bye, dadah. Dadah kakak cantik. Bye. Dadah.
0: Terima kasih. Sudah 3 penelpon, harusnya udah ditutup dulu ya. Yang terakhir deh sebelum saya puterin lagunya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, ya silakan.
2: Itu lagunya belum ingat berapa ya, kalau coba masih ulang.
0: Astaga, ada Color Me Bad, All For Love, The Past, The Mambo Craze, Gary Moore, Still Got The Blues, People Brisson, I Wish You Love, Incognito, I Hear Your Name, Ralph Tresvant, lagunya Sensitivity, Simply Red, Fairground, ada Dixie Chicks, Loving Arms, Britney Spears, Born To Make You Happy, The Course, At Your Side.
2: Color Me Bad sudah harus.
0: Oke, baik.
2: Ya, untuk semua yang masuk dan kawan-kawan di pabrik dan di Kampung Baru Surya. Begitu sudah, kalau terima kasih.
0: Oke, makasih. Puja, ini dia lagunya.

0: Ya, tinggalkan saja kehadiran dari The Pants dengan The Mambo Craze. Kita tim lagi penelpon berikutnya yang bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Pak Fendi, selamat malam, silakan.
1: Bukan Gilmore.
0: Bagaimana?
1: Gary Moore.
0: Ikutan dengan Gary Moore. Oke, dengan lagunya Pak Jerry ya.
1: Yang pertama untuk ibu ya. Bu Artini. Yang dilalui. Bu Ana. Pareti Burete. Bunda Natalia, Bunda El, Natika, Pari Gepi, Malu, Pairi Botis, oke itu aja.
0: Baik, makasih Pak Fendi, selamat malam. Di belakangnya Pak Fendi, siapakah yang mau ikutan gabung? Yuk ditungguin lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam.
1: Dek.
0: Dengan Pak siapa?
1: Pak Deki.
0: Oh, Pak Deki. Silakan Pak Deki. Volume radionya, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik. Silakan. Lagunya apa?
1: Masih ada lagu apa?
0: Masih ada The Course, At Your Side, Britney Spears, Born to Make You Happy, Dixie Chicks, Loving Arms.
1: Britney.
0: Britney? Oke, baik.
1: Ya. Saya kirim semua pendengar bersatu ya, malam khusus ini malam hari ini. Malam.
0: Baik, makasih Pak Deki, selamat malam. Ya, Pak Deki pengen dengar lagunya Britney Spears. Oke, ini dia The Legend. Dan rajanya deh malam hari ini, Pak Jerry, Pak Fendi.

0: Oke, demikian pendengar lagunya dari Gary Moore. Terima kasih untuk Pak Jerry, terus ada Pak Fendi juga ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, yang belum ikutan lagi, ayo silakan. Ada People Brisson, kemudian Britney Spears, Ignak Nito, Rob Stresvan, Simply Red, Dixie Chicks, juga ada The Course. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam
1: Pak Bung Dano, Kak.
0: Astagfirullah.
1: Sorry, ada Lucy.
0: Ngebas sekali suaraku ya.
1: Sorry, maaf, ada Lucy.
0: Bunda Ima, tidak apa-apa. Mungkin karena suaranya ngebas sekali ya malam ini ya.
1: Nah, soalnya baru turun dari ini. Dari Serui jadi terbawa suara.
0: Oh, gitu.
1: Minta maaf ya, Adek Lucy.
0: Tidak apa-apa. Bunda Ima nih, betul toh?
1: Iya, Adek.
0: Oh, tadi sudah berkelana
1: suara
0: sampai
1: ke kan?
0: RRI Serui ya.
1: Baru turun di Serui, Boven, Merauke, Pasar.
0: Wih, luar biasa.
1: Ini baru masuk di Sorong.
0: Udah jalan-jalan ya. Kalau di Papua emang jam sekarang ini kan. Keren. Nanti
1: satu hiburan ya, ada Lucy.
0: Betul. Nanti ditunggu aslinya datang ke daerah.
1: Ya, nanti pesiar sama Bapak Yanto.
0: Betul. Oke, ini lagu-lagunya barat.
1: Lagu ya. Apa deh, Lucy?
0: Lagu barat. Ada Phoebe Bryson, I Wish You Love, Britney Spears, Born.
1: Ya, itu nomor 2 tadi.
0: Britney. Oke, baik.
1: Ya, salamnya ya. Salam pertama tentunya buat Adik Lucy bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Buat Bapak Yanto yang lagi monitor, selamat malam Bapak, semoga sehat selalu. Dan teman-teman yang ada di Sorong semuanya, ada Bunda Ana sekeluarga, ada Bapak Benti juga sekeluarga, ada Bang Nasrun, ada Bapak Widi, ada Bang Angki, ada Putra Tengah, ada Bang Lei, Oma Deva, Bunda Wigati, dan semua pendengar setia dimanapun berada yang sudah menyapa Bunda, terima kasih. Dan yang belum menyapa juga, terima kasih. Dan buat Adik Lucy, selamat malam, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, amin.
0: Amin, terima kasih Bunda Ima.

0: masih belum ambil absen malam hari ini, ayo ditunggu yuk. Dari Jogja Bintuni sudah ambil absen, dari Tapanuli Sumatera Utara belum. NTT tadi udah ya, Bunda Ima. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam, Pak Jumadi, silakan.
1: Saya dengan teman-teman dulu.
0: Oke, balik.
1: Salam-salam dulu.
0: Siap.
1: Ya. Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, dan Murni Chania, dan semuanya saja yang belum monitor atau yang sudah monitor. Nah, lagunya apa ini?
0: Lagunya ada banyak nih, masih ada Incognito, I Hear Your Name, Rob Stresvan, ada juga Dixie Chicks dengan lagunya Loving Arms, The Course at Your Side.
1: Yang kedua itu.
0: Loving Arms mau nggak? Loving Arms, Dixie Chicks.
1: Oke,
0: baik. Silakan. Terima kasih.
1: Selamat malam, Radio.
0: Baik, makasih Pak Jumadi, tetangganya Bu Ana. Ya, selamat istirahat ya Pak Jumadi ya. Salam buat keluarga di rumah. Oke, ini dia, kita langsung dengerin aja lagunya. Bu Hartini, adakah? Oke, ayo silakan, saya tunggu Bu Hartini di 3244222. Juga di 081238688703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam,
2: Ruang Rindu.
0: Ini yang punya ini
2: bingung sudah. Oke, sudah tahu itu di hati semua aja itu.
0: Aduh, ini yang dari Tapanuli ini. Yang punya apa ya? Saya bingung dari tadi. Soalnya tadi ibu Bidan Louis sudah masuk dengan 4 sarungnya gitu. Abis hujan soalnya dari siang sampai sekarang.
2: Iya.
0: Sekarang udah berhenti sih, bersyukur ya.
2: Di sini hujan mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 1:30 tadi.
0: Ah, berarti kita sama-sama ya. Cuma kita duluan selesai. Itu makanya efeknya 4 sarung.
2: Kalau jangan pakai sarung di sini, pakai selimut. Kalau jangan dulu pindah ke sini, pasti itu sudah pasti.
0: 4 sarung tambah selimut berarti. Kos kaki plus tentunya.
2: Iya, karena di sini sangat dingin.
0: Sangat dingin ya, Tapanuli ya. Tanahnya subur, tanamannya juga luar biasa ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Bang Luhut mau dengar lagu apa nih? Habis ini nih, Britney Spears, Born to Make You Happy.
2: Terus?
0: Dixie Chicks, Loving Arms. Incognito, I Hear Your Name. Ralph Tresvant.
2: Ya, I Hear Your Name itu aja.
0: I Hear Your Name. Oke, baik.
2: Iya. Oke, salam yang pertama. Buat Kak Lucy, silahkan bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Di pulangnya hati-hati.
0: Ya, makasih.
2: Terus ada Bidan Luis, Ibu Ana, Ibu Ida, Ibu Artini, Om Matio, Om Ado, Pak Rete, Pak Widi, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda El, ada Puja, terus Bung Leman, Bung Putra Tengah, dan buat semuanya lah, biar lagi ini dapat diputar. Oke, buat Mbak Luis, selamat bertugas sampai tuntas, dan selamat malam, Ruang Rindu. Terima kasih.
0: Horas. Bye. Dadah, bye-bye. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lagu bersama Lucy.
0: Ya, bersama Pak Nasrun. Wah, keren nih. Dari Sumatera menuju Sulawesi, silakan Pak Nasrun.
3: Lagu yang tersayang yang pertama saya mbak ya.
0: Oke, baik.
3: Nah, yang pertama-tama mbak Lucia, sampai tugas, selalu. sudah merasakan gempa kan Ibu Artini, ada Mbak Ima, Bu Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, Puja, Ibu Ana, Ibu Sohi, Pak Awi, ada area Jakarta, ada di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, ada Pak Jajuli Sultan, semuanya tambah berjalan selamat malam, kompas selalu. Terima kasih, selamat
0: malam. Selamat malam. Oke, kita langsung dengerin lagunya kah? Ada Britney Spears, Born to Make You Happy. By the way, dari Sumatera Utara sudah ambil absen. Dari Sulawesi juga diwakili Pak Nasrun. Meskipun saya masih nunggu Bu Farida. Ya, jangan lupa Sulawesi Utara, mana ini Katuun Nonafika. So, lama gak pernah bergabung, Kang. Semoga sehat-sehat nih. Ada Bunda Els juga, salam for semua yang ada di Tondano. Jangan lupa bergabung Ibu Natali yang ada di Toli-Toli. Da bye-bye Jo, salam for keluarga semua. Dan juga ada Bung Benny Jo. Oke, semuanya sehat-sehat nih. Terang dengarkan Britney Spears.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Semoga rasa rindu sudah terwakilkanlah malam hari ini ya. Terima kasih Puja, Bu Ana, Pak Jerry, Pak Fendi, Bu Bidan Luis, Bung Daex, Pak Jumadi, Bang Luhut ya. Juga ada Bunda Ima dan Pak Nasrun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat istirahat.

bersama lagu dari Kenny Rogers, You and I. Saya juga ingin menyapa keluarga besar RKRM di mana saja berada. Kakak admin RKRM juga ya, Pak Jack Mayor, semoga terhibur. Mama Tesia Mayor yang ada di Rufay, semoga terhibur selalu. Selamat istirahat bersama seluruh anak-anak ya, dan cucu. Dan tak lupa juga malam ini saya juga ingin menyapa Pak Deki sekeluarga, Pak Jerry di Jogja, selamat istirahat. Untuk Anda semua pendengar yang masih terus stay tune bersama kami, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu pengantar istirahat malam hari ini. Tak lupa saya juga menyapa Bapak Deki, Hetaria, dan keluarga. Dan untuk Anda semua juga pendengar yang masih terus

Lord, I'm tired. Bisa kita mendengarkan lagu Lord, I'm tired of being strong. Ini rasanya seperti dapat pelukan yang kita butuhkan, tapi tidak tahu cara mintanya. Menjadi manusia itu bukan tentang selalu terlihat tangguh pendengar, tanpa celah. Tapi tentang tahu kapan harus berserah dan beristirahat. Buat Anda yang malam ini diam-diam menahan air mata sambil mendengarkan radio, it's okay to not be okay. Malam ini, biarkan malam ini menyembuhkan lelah Anda. Kalau sudah tidak tahu mau bikin apa, just close the door, lipat tangan, tutup mata, datang pada Tuhan. Anda akan mendapatkan miracle, keajaiban yang Anda inginkan. Yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin.

segar dimana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Suara yang kami pancarkan setiap hari tidak akan pernah menjadi sebuah cerita tanpa kehadiran Anda di seberang frekuensi. Terima kasih yang tak terhingga untuk Anda pendengar setia yang tetap setia membuka hati dan radio di setiap harinya bersama kami. Menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda, dari fajar hingga malam menyapa. Kesetiaan Anda adalah energi terbesar kami untuk terus mengudara, mengabarkan berita, dan merajut kebersamaan di tanah Papua Barat Daya tercinta ini, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini. And now, I have a beautiful song for all of you. Buat Anda semua malam hari ini.

Pendengar dimana saja Anda berada, senang sekali rasanya bisa hadir menemani aktivitas dan ruang dengar Anda sejak pagi tadi sampai dengan saat ini. Akhirnya tugas saya usai sudah sampai di sini. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang selalu menjadikan Pro 1 RRI Sorong sebagai teman setia di segala suasana. Tetap semangat ya menjalani, melanjutkan menjalani hari-hari yang ada. Bawa selalu energi positif dan jangan lupa untuk terus berbahagia. Saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati kita semua.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Labo Box. Saya Pramesora bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti. Untuk kaum muslimin dan muslimat khususnya, selepas ini lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan, dirangkai juga dengan renungan Islam ya, kerjasama RRI Sorong dengan Masjid Raya Al-Akbar. Kemudian tepat pukul 6 kami hadirkan berita Sorong pagi ini. Dan juga Halo RRI akan menyapa Anda di pukul 8 pagi. Dan terus bersama kami pendengar hingga di penghujung malam nanti, masih banyak berbagai rangkaian program spesial untuk Anda. Dan mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, lagu-lagu islami kami hadirkan.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. خليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majlis ilmu. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua orang diberi kesempatan yang sama seperti kita. Maka hendaknya kita manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang dan rahmat dari Allah.

wa wa'dul banat. Begitu juga Allah mengharamkan membunuh anak perempuan. Wa man'an wahad. Allah juga mengharamkan atas kita untuk menahan hak orang lain, tak sekaligus suka meminta-minta, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kariha lakum qil wa qal. Dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian perbuatan qil wa qal. Apa yang dimaksud dengan qil wa qal? Banyak berbicara, banyak menukil berita yang sumbernya hanya sekedar katanya. Qil wa qal ini bisa dimaknai dengan banyak bicara. Orang bilang bicara ngalor ngidul, enggak jelas. Atau tadi yang kedua dimaknai dengan suka menukil info berita ketika ditanya sumbernya dari mana, dia tidak punya sumber yang jelas, hanya mengatakan katanya. Katanya si A begini, katanya si B begini. Ini tentu perkara yang dalam redaksi hadis tadi dikatakan karihalakum, Allah membenci bagi kalian. Kata kariha ini sebagian ulama mengatakan kariha di sini maknanya sama dengan harrama alaikum, karena diksi yang digunakan oleh nas-nas syar'i menggunakan kata kariha pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahami dan dimaknai dengan kata perkara yang haram. Bukan kariha berarti makruh seperti yang kita pahami saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama usul. Kalau kita belajar usul, kariha atau makruh itu disebut apa? Makruh biasa diartikan apa? Perkara yang makruh. Secara definisi, apa maksudnya makruh? Ma yuthabu tarikuhum tithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Itu diantara definisi makruh menurut ulama usul. Perkara yang kalau orang meninggalkannya karena Allah, maka dia dapat pahala. Dan yang melakukan tidak dihukum, tidak dapat dosa. Beda dengan haram. Kalau haram apa? Haram lebih berat. Ma yuthabu tarikuhum tithalan, ya. Wa yu'aqab wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Perkara yang jika seseorang meninggalkannya karena Allah, maka dia dapat pahala. Tapi pelakunya pantas untuk dihukum. Itu kalau haram. Mana yang lebih berat tingkatannya? Haram atau makruh? Haram. Apakah kariha di sini maknanya adalah makruh yang merupakan bentuk salah satu ahkamul khamsah yang di bawah haram? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bukan ini yang dimaksud. Karena definisi makruh seperti yang dipahami oleh kita sekarang berdasarkan penjelasan dari para ulama usul, itu definisi itu tidak dipakai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu bukan makna yang sa'ik, makna yang dipahami oleh para sahabat. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan diksi atau istilah yang itu tidak dipahami oleh para sahabat, karena yang diajak berbicara, yang menjadi mukhatab pada saat itu siapa? Pada saat Nabi berbicara, mukhatabnya siapa? Mukhatab itu orang kedua yang diajak bicara. Audiensnya. Ana berbicara, mukhatabnya antum. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tadi, siapa audiensnya?

para sahabat. Dan kata Syekh Utsaimin, para sahabat tidak mengenal definisi makruh seperti yang kita kenal sekarang. Maka mungkinkah yang dimaksud oleh Rasulullah adalah makruh seperti yang kita pahami sekarang? Maka beliau mengatakan tidak mungkin. Kalau tidak, maka kembali ke makna asalnya. Kariha, makruh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal, yang dimaksud adalah perkara yang haram, karena perkara yang haramlah yang dibenci pada saat itu. Jadi bukan makruh yang di bawah haram, tetapi makruh di sini maksudnya ya haram. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi kalau kita lihat detail dari masalah yang disampaikan, maka kita lihat memang ternyata permasalahan ini ada yang levelnya sampai haram, ada yang dia karohiyah, karohiyatu tanzih, atau disebut makruh tadi. Maka tergantung yang mana yang dimaksudkan. Maka kedua-duanya tercakup di sini, ada yang haram, ada yang makruh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan, apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karihalakum qil wa qal. Allah membenci kalian terlalu qil wa qal. Qil wa qal tadi makna pertama apa? Banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang enggak jelas. Makna yang kedua, berbicara menyampaikan suatu berita tanpa ada sumber yang jelas, hanya berdasarkan katanya, katanya, katanya. Qil wa qal itu ya katanya. Katanya siapa? Ada yang bilang. Yang bilang siapa? Enggak tahu. Ya. Sehingga banyak orang yang selalu ingin menjadi pertama, orang yang pertama untuk menyebarkan berita. Padahal belum tentu yang dia sampaikan itu benar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma yasma. Seseorang itu sudah cukup dikatakan sebagai seorang pendusta, seorang pembohong, manakala dia selalu menyampaikan semua yang dia dengar. Tidak ada yang dia saring, semuanya dia sampaikan, dia ceritakan, pasti akan berbohong. Apalagi kalau berita itu berkaitan dengan urusan banyak orang, bisa membuat orang khawatir, orang takut. Sekarang orang kadang sekedar share ya, tekan tombol pakai jempolnya, tek, dia sudah menyebarkan berita yang tidak tahu dari mana sumbernya. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati. Jangan sampai jempol kita ini justru mencelakakan orang banyak dan akhirnya mencelakakan diri kita sendiri, waliaudzubillah. Sebelum kita share sesuatu, pastikan sesuatu itu benar dan bermanfaat. Karena Nabi juga mengajarkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang apa? Adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu yang membawa madarat. Dia tinggalkan yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang belum jelas sumbernya, belum jelas benar atau salah, ini bukan hanya tidak memberikan manfaat, tetapi bisa menimbulkan madarat. Minimal dia berada pada hal-hal yang masuk kategori masih abu-abu, masih belum pasti, belum jelas. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau kita menghadapi sesuatu dan sesuatu itu masih, kita dihadapkan pada sesuatu perkara atau pilihan, salah satunya itu kita masih ragu, maka tinggalkan yang kita ragu-ragu, pilih yang kita tidak ragu-ragu. Masih ragu-ragu, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dalam riwayat lain, da' ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu, ambillah, pilihlah yang tidak membuatmu ragu-ragu.
Ini perkara yang penting yang semestinya menjadi panduan bagi kita dalam kita bersikap, dalam kita melakukan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Apalagi zaman sekarang dengan mudah tersebarnya berita, ini bisa menjadi seperti dua sisi mata pisau yang salah-salah menggunakannya bisa menimbulkan madarat yang besar, waliyaudzubillah. Maka sekali lagi sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus tabayyun, tathabut, pastikan dulu sumbernya apa kalau kita mau share sesuatu. Apalagi kalau itu terkait tentang masalah agama. Terkadang orang semangat share, oh dianggap baik di share saja. Di situ ada keterangan hadis Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Ya. Kalau uang palsu berani enggak menyebarkan uang palsu? Enggak berani, takut. Kalau ada tersebar uang palsu ribut enggak orang? Ribut. Tapi kalau hadis palsu ada yang ribut enggak? Ya, harusnya kita lebih selektif menyebarkan hadis. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang dengan sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman yang sangat serius. Siapa saja yang berdusta atas Nabi, ya. Kadang orang, apalagi di bulan menjelang bulan Ramadan, dia share kesana kemari tentang hadis-hadis yang tujuannya baik, tetapi menisbatkan kepada Nabi tidak tepat. Karena Nabi tidak pernah mengatakannya. Kalau dalam urusan dunia, kita harus memastikan kevalidannya, harus benar-benar valid baru kita share, apalagi dalam urusan agama. Kita mengingatkan yang seperti ini bukan karena membenci orang yang share atau apalagi membenci hadis Nabi, tidak, karena kita cinta Nabi, kita mengagungkan perkataan Nabi. Kalau ada orang kita tahu ini tidak ada sumbernya dari Nabi, maka hendaknya kita berusaha untuk menghentikan, jangan sampai itu tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sama halnya gini logikanya, ada orang yang dia tahu ini uang palsu, kemudian dia melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya tidak beredar. Orang ini dapat penghargaan atau tak justru dihukum? Mestinya dapat penghargaan. Minimal ucapan terima kasih. Ya. Tapi kadang kalau kita berbicara tentang hadis Nabi, jelas-jelas para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang palsu misalnya. Dipalsukan, dikatakan sebagai hadis Nabi, padahal bukan hadis. Sama dengan uang palsu. Dia uang atau bukan sebenarnya? Bukan, tapi karena dia dipalsukan, maka disebut juga uang palsu. Kurang lebih begitu. Maka hendaknya kita dalam menyebarkan dan menisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Pastikan sumbernya. Ya. Apalagi terkait tentang agama. Makanya dulu para salaf mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Agama Islam ini di antara keistimewaannya dan ilmu yang hanya diberikan kepada kaum muslimin, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, adalah ilmu sanad, isnad. Seandainya bukan karena sanad, tentu ba'da taufik minallah, maka siapa saja bisa bilang ini hadis, ini bukan, ya. Tapi dalam Islam ada yang namanya sanad, ya, ilmu tentang isnad. Ini bisa dicek
kredibilitas orang-orang yang menyampaikan berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar tidak? Orangnya ini kredibel tidak? Pernah berbohong tidak? Ada potensi kekeliruan tidak? Semua itu bisa dicek sehingga orang tidak gampang saja mengarang, membuat-buat ini adalah hadis Nabi, ini bukan. Ini semua bisa dicek. Dan ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat lain. Jadi qil wa qal tadi masuk di dalamnya berbicara yang tidak ada manfaat atau menukil, menyampaikan sesuatu baik itu berita atau yang lainnya tanpa jelas sumbernya. Kalau ditanya sumbernya, jawabannya apa? Katanya, katanya. Sehingga gara-gara katanya kadang satu kampung bisa perang. Ya, rumah tangga bisa hancur. Hanya karena apa? Katanya, katanya yang semua itu isinya mengadu, mengadu domba, waliaudzubillah. Hendaknya kita lebih berhati-hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita tentang lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. As-samad itu bukan hanya diam tanpa sebab, tapi dia jelas-jelas memilih diam karena kalau berbicara manfaatnya tidak ada. Diamnya karena memilih. Dia tahu diamnya ini bermakna. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang terbaik. Wa kulli ibadi yaqulu alladhi hiya ahsan. Dan perintahkanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan, berkata yang terbaik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku rahimani wa rahimakumullahu taala, terkait tentang qil wa qal, hendaknya kita senantiasa mawas diri, introspeksi diri, jangan sampai kita ya selalu berusaha untuk menjadi orang yang pertama menyampaikan berita atau selalu berbicara meskipun kita tidak tahu manfaatnya. Hendaknya seorang mukmin selalu menjadikan patokan dia falyakul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau diam. Yang baik di sini kata Syekh kami, Syekh Saleh As-Sindi hafidahullahu taala, salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, beliau mengatakan an yakuna kalamuka khair fi dhatih, dia baik, substansinya baik. Wa an taqulahu fi yakun hasan aw khair fi waqtih, tepatnya waktunya dalam mengucapkan itu juga baik. Wa an yakuna wa an takuna niyatuka khair aw hasanah, niatnya juga baik. Karena bisa jadi sesuatu yang baik, yang benar, ketika disampaikan dengan niat yang salah bisa menimbulkan madarat. Sesuatu yang baik dan yang benar, bahkan niat menyampaikannya juga benar, tetapi ketika disampaikan di waktu atau tempat yang salah, bisa juga menjadi masalah. Kembali ke hadis Syu'bah Ibnul Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu. Perkara yang berikutnya, wa ida'atul mal, perkara yang dibenci selanjutnya adalah menyia-nyiakan harta atau menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau hal yang sia-sia, apalagi kalau hal tersebut adalah hal-hal yang haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan nanti kita semua di hari kiamat, di padang mahsyar, kita semua masing-masing dari kita tidak ada yang mewakili.
akan berada di padang mahsyar tidak bisa melangkahkan kaki sampai kita ditanya tentang empat perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Setiap hamba nanti tidak akan bisa melangkahkan kakinya sampai dia ditanya tentang empat perkara. An syababihi fi ma'afnah. An syababihi fi ma'abla wa an umrihi fi ma'afnah. Ditanya tentang usia mudanya untuk apa dia habiskan. Tentang umurnya secara keseluruhan untuk apa dia habiskan usianya. Wa an malihi, dan tentang hartanya. Harta ini ditanyakan dari dua sisi. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta tersebut? Innya dari mana? Ya. Terus untuk apa dia keluarkan? Fima anfaqah. Outnya kemana? Jadi kalau umur tadi habisnya kemana? Untuk apa? Tapi kalau harta, dari mana sumbernya, habisnya untuk apa? Hendaknya kita mawas diri terkait harta. Dan kita tahu bersama yang namanya harta ini bisa jadi dihabiskan untuk hal-hal yang haram. Seperti apa? Untuk berfoya-foya, untuk perkara-perkara yang haram, dibelanjakan untuk perkara yang haram, ya. Berjudi, untuk hal-hal yang mungkar yang lainnya dia buat hal-hal yang na'udzubillah yang diharamkan oleh Allah, ya. Atau hal-hal yang mubah. Kalau mubah berarti hukumnya mubah. Tapi kalau hal mubah membuat dia lalai dari yang wajib, maka jadi bisa jadi haram. Ya. Mubah memalingkan dia dari perkara-perkara yang sunnah, ya, maka minimal bisa jadi makruh. Ya. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa mengaudit dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, auditlah diri kalian sebelum nanti kalian dihisap di hari kiamat. Harta kita ini masuknya dari mana sumbernya? Apakah dari yang haram atau yang halal? Kalau yang halal, alhamdulillah, digunakannya untuk apa? Apakah untuk perkara yang halal yang dibolehkan atau diperintahkan oleh Allah, atau justru untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang ida'atul mal, dia menghabiskan hartanya untuk perkara yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Orang hobinya mengumpulkan harta, nimbun-nimbun harta, ada yang nimbun makanan, nimbun ini segala macam, akhirnya rusak. Ya, ini juga bisa jadi masalah. Ya. Atau orang membuang-buang makanan, membuang-buang harta yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena dia enggak mau, dia buang. Ini juga termasuk idu'atul mal yang haram. Menghabiskan uang untuk perkara yang terlarang. Apalagi kalau jelas-jelas itu adalah perkara yang maksiat, na'udzubillah. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mengharapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa mengingat dan memperhatikan petuah atau nasihat Nabi ini, agar jangan sampai kita termasuk orang yang menyia-nyiakan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari perkara-perkara yang haram dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita keistiqomahan di dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Semoga kelak kita mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita di surganya, amin ya rabbal alamin.
Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selama ini kami sudah berjalan, secara dokumen sudah siap 93%, sedang kami melihat kembali, finishing kembali, sarana-prasarana pun juga sudah mulai kami benahi.
2: Demo itu ada aturan, ada pasal yang mengatur bahwa pejabat publik tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Prameswara.

0: Pendengar RSUD Celebes Solo optimis mampu mempertahankan predikat akreditasi paripurna pada penilaian akreditasi rumah sakit yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2026.
1: RSUD Celebes Solo Kota Sorong optimistis mampu mempertahankan predikat akreditasi paripurna pada penilaian akreditasi rumah sakit yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang. Direktur RSUD Celebes Solo Dr. Gigi Susi Jitmau mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan mulai dari kelengkapan dokumen, pembenahan sarana-prasarana, hingga peningkatan kesiapan sumber daya manusia. Menurut Susi, Rumah Sakit Celebes Solo telah membentuk 3 tim khusus dalam menghadapi penilaian akreditasi tersebut.
2: Selama ini kami sudah berjalan, secara dokumen sudah siap 97%, sedang kami melihat kembali, finishing kembali, sarana-prasarana pun juga sudah mulai kami benahi, kemudian ya saat ini lomba lagi.
3: Jadi optimis dong?
2: Oh, optimis sekali, karena ini bukan kali pertama kami menghadapi penilaian akreditasi, sudah kali ketiga, jadi pegawai kami sudah siap.
1: Susi optimis RSUD Celebes Solo mampu mempertahankan predikat paripurna karena rumah sakit tersebut telah beberapa kali menghadapi proses penilaian akreditasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR Kota Sorong menyerahkan rekomendasi LKPJ Wali Kota Sorong tahun anggaran 2025. Laporan Husni Laing.
4: Rapat Paripurna 4 Masa Persidangan 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong tahun 2026 dengan agenda penyerahan rekomendasi DPR Kota Sorong terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Sorong tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan apresiasi kepada DPRK atas rekomendasi terhadap LKPJ tahun anggaran 2025. Pemerintah Kota Sorong menilai bahwa masukan dari DPR Kota Sorong menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat. Sinergi antara pemerintah Kota Sorong dan DPRK diharapkan terus terjalin dengan baik demi mewujudkan Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musda Perdana MUI Papua Barat Daya dijadwalkan digelar bulan Juni 2026.
5: Majelis Ulama Indonesia Wilayah Papua Barat Daya menjadwalkan pelaksanaan musyawarah daerah perdana pada Juni 2026. Ketua Sementara MUI Papua Barat Daya Ahmad Nasro mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan teknis termasuk pembentukan organis komite dan steering komite. Menurutnya, usai bertugas menyiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan musda, sementara steering komite bertanggung jawab menyusun materi tata tertib dan mekanisme persidangan.
6: Saat ini kita melakukan persiapan-persiapan teknis, pembentukan panitia pelaksana, ya organizing komite maupun juga steering komite. Nah, organizing komite bertugas menyiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan musda, sementara steering komite bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan materi, tata kelola pelaksanaan musda, tata tertib dan seterusnya yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan. Dan alhamdulillah saat ini terus on progress dan kami terus memantau. Tentu ini adalah musda pertama di Papua Barat Daya, sehingga saya sebagai ketua sementara MUI Papua Barat Daya memastikan agar semua berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi, tata kelola organisasi, sehingga musda ini bisa menjadi acuan, contoh untuk kedepannya.
5: Aman Nasrallah berharap musda tersebut nantinya menghasilkan ketua definitif yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan MUI sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelayanan umat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mahdika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Nasrallah pastikan tidak kembali maju sebagai ketua definitif pada Musdam MUI Papua Barat Daya mendatang.
5: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrallah memastikan dirinya tidak akan maju sebagai ketua definitif MUI Papua Barat Daya pada musyawarah daerah mendatang. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil karena mengikuti aturan organisasi Majelis Ulama Indonesia melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai ketua MUI definitif. Menurutnya kepemimpinan MUI ke depan harus diisi figur moderat yang mampu merangkul seluruh elemen umat Islam, membangun sinergi dengan tokoh agama lain, serta memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah.
6: Saya secara aturan sesuai dengan pedoman organisasi Majelis Ulama Indonesia sudah tidak boleh. Jadi di MUI itu ada aturan, ada pasal yang mengatur bahwa pejabat publik tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia definitif. Ini karena ketua sementara, jadi saya masih boleh, tapi setelah musda sudah tidak boleh lagi. Tugas saya hanya mempersiapkan pelaksanaan musda untuk kemudian memastikan terpilihnya ketua MUI definitif, dan saya tidak maju untuk itu karena taat asas tadi.
5: Manasro berharap MUI Papua Barat Daya dapat menjadi rumah besar umat Islam sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah dan pembinaan keumatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mahdika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Masjid Al-Hidayah Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat Daya menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Masjid Al-Hidayah Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat Daya menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Wakit Surtiono menyampaikan rasa syukur dan kehormatan karena masjid tersebut dipercayai menjadi lokasi penyerahan simbolis bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Bantuan dari Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi limosin dengan bobot sekitar 900 kg. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui gubernur dan wakil gubernur juga menyerahkan satu ekor sapi jenis Bali. Wakil menjelaskan Masjid Al-Hidayah menerima tambahan hewan kurban dari panitia Hari Besar Islam. Sementara untuk kurban dari jamaah Masjid Al-Hidayah sendiri hingga saat ini tercatat sebagai 8 ekor sapi dan masih berpotensi bertambah.
2: Mendapat salah satu kurban atau bantuan dari pemerintah pusat dalam arti dari Presiden Republik Indonesia sekaligus dapat berupa bantuan limosin seberat 900 kg. Dan juga dari pemerintah daerah berupa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur satu ekor sapi Bali seberat mungkin sekitar 100 kilo dan juga dari PHBI satu ekor sekitar 90 kiloan. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua kurbannya dan kelak dijadikan pahala, ladang pahala di Qiyaumil Akhir. Menjadi ladang pahala yang sekaligus amal jariahnya bapak-bapak atau pemimpin-pemimpin kita semuanya.
1: Ketua DKM Al-Hidayah Wakit berharap seluruh kurban yang disalurkan dapat terima sebagai amal ibadah dan membawa manfaat bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan penunjukan Masjid Al-Hidayah sebagai lokasi penyerahan simbolis bantuan kurban dilakukan melalui proses rapat dan seleksi bersama sejumlah pihak termasuk DKM, MUI, dan PHBI. Dari Sorong, Papua Barat, dan Rendy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
3: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan untuk sepanjang hari, dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Untuk suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dan kelembaban udara 65 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah selatan hingga ke barat, dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Timur. Sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Baik, terima kasih Ogi. Dan sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: negeri ini memang kaya.
1: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: apa? Kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
1: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa Pendidikan Matematika Pendidikan IPA Pendidikan Biologi Pendidikan Teknologi Informasi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO Fakultas Pertanian Faperta Peternakan Aquakultur Agribisnis Fakultas Teknik FT Teknik Kimia Teknik Sipil Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol Hukum Hubungan Internasional Ilmu Pemerintahan Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi Fakultas Agama Islam FAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Farmasi FF Farmasi Persyaratan Pendaftaran Fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar Fotokopi KTP 1 lembar Nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap Fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan Fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes Alamat pendaftaran Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
1: Pendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak memiliki menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah ditahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat skuad Ancelotti menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Faname di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
4: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Menurut Presiden, harga udang Faname saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Anne Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
6: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
5: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
7: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
8: 50?
7: Iya. Yang tahun lalu lebih lemah tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
9: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
10: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib. Hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, ya, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
9: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya UKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D, mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
11: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana, secara tampilan fisik, ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas, ya, kalau terengah-engah nafas, ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jadi kan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
9: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya Aga Jaya Bijaksana.
12: Kemarin sempat 1.350.
13: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
14: Naik harga anu cil emas
12: turun. Kemarin sempat 1.350.
14: Emas apa itu?
12: Ya, ini 375.
14: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
12: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
14: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
12: Yang 420, 370.
14: Emas 99 berapa, Cil?
12: 99.2550.
13: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
13: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
15: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
16: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
15: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
17: Alhamdulillah, di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
15: Melalui konsolidasi ini, BBBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
18: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Jagatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
19: Polres Klaten bersama Info Jagatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerja sama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
18: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Jakarta Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
19: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
20: Untuk per bulannya, untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
19: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
21: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
22: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
21: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer

0: dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
1: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
0: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: tuh sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini tim kami sedang melakukan persiapan untuk nanti akan kita siarkan secara langsung peresmian gedung gereja sekaligus ibadah pentahbisan kemandirian jemaat persiapan Eklesia. Baik, masih terus saya menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 11 siang nanti. Oke, dan pendengar? Iya, saat ini memang libur khusus di wilayah bagian timur, di wilayah Papua pendengar ya, untuk peringatan hari Pentakosta kedua khususnya untuk umat Nasrani, di mana pagi-pagi tadi masih gelap-gelap banyak jemaat khususnya yang di seputaran Shalom tadi pagi dong ada yang pakai baju-baju Papua begitu. Mungkin dong mau menari atau apa begitu ya. Baik, terus juga kemarin BI juga melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan terus juga untuk UMKM, kemudian ada juga literasi ya, terus lomba menari ya khas Papua dan banyak diikuti berbagai komunitas ya di Kota Sorong khususnya.
1: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
2: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
1: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
2: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
1: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
2: Hei, iya sih bro.
1: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, selanjutnya kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah petani mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada operasional. Dinas Sosial memasang stiker keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan. Amerika Serikat akan mempertahankan blokade laut sampai dengan Iran menandatangani kesepakatan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau pemerintah daerah dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya perakiraan cuaca BMKG terkait dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada ancaman banjir dan longsor serta cuaca ekstrim saja, melainkan juga pada potensi bencana hidrometeorologi yang kering seperti kekeringan serta juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington akan mempertahankan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai dengan Teheran menandatangani kesepakatan damai. Ia menambahkan bahwa perundingan kedua negara yang dimediasi oleh Pakistan berlangsung secara tertib dan konstruktif. Dari dunia olahraga, dilaporkan Manchester United meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Brighton and Hove Albion dalam matchday terakhir Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Amex Inggris dengan 3 gol dicetak masing-masing oleh Patrick Dorgu, Brian Mubu, dan juga Bruno Fernandes. Kemenangan ini memastikan Setan Merah finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champion pada musim depan. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai petani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
3: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
4: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
3: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung tadinya kada kau ditapalakan.
2: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
5: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit,
4: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya atau naik di segala macam?
5: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya tuh harga panen, harga memabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
2: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
6: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
7: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silakan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
6: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
8: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
6: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
10: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
9: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
11: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
9: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kereta Api Daop 7 Madiun Jawa Timur mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
12: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dengan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
13: Kami bersama-sama dengan semacam ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari GMC ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya perkereta apian di perlintasan sepidang maupun yang dijaga maupun
12: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
14: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang itu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu, banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
12: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daop 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
1: UIN Syekh Wasil Kediri Jawa Timur terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
15: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
16: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
15: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
17: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
15: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Ribuan ontelis atau pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri ikut serta dalam parade sepeda kostum internasional yang berlangsung di Kompleks Candi Sewu Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
18: Seluruh Indonesia mungkin ada yang dari Jerman ya? Dari Jerman data.
19: Ribuan ontelis dari berbagai daerah di Indonesia meriahkan parade sepeda kostum internasional yang berlangsung di Kompleks Candi Sewu Prambanan, Klaten. Kegiatan tersebut merupakan penutupan dari rangkaian Klaten International Cycling Festival yang berlangsung 17-24 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Silaturahmi para ontelis dari berbagai provinsi tersebut juga diikuti para pesepeda dari belasan negara yang merupakan peserta konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Klaten. Para ontelis mengenakan pakaian berwarna-warni, termasuk pakaian daerah. Bahkan ada peserta perorangan yang datang dari Malaysia. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto mengatakan dari berbagai jenis sepeda ikut dalam parade sepeda kostum internasional itu. Parade sepeda diikuti kurang lebih 7.000 ontelis yang merupakan hari terakhir penyelenggaraan Klaten International Cycling Festival di Klaten.
18: Ini dari seluruh Nusantara ada ini, hadir semua. Kemarin kan ontelis juga sudah sampai sini. Kan dari yang kemarin dari Panarukan Prambanan, kemudian dari Anyer Prambanan juga sudah masuk.
19: Purwanto menyebut melalui kegiatan berskala besar seperti Klaten International Cycling Festival dan parade sepeda kostum internasional merupakan bagian ajang promosi kepariwisataan UMKM dan juga budaya di Klaten. Harapannya melalui kegiatan itu Klaten akan semakin mendunia. Para ontelis yang mengikuti parade sepeda kostum internasional datang dari berbagai penjuru tanah air. Ada yang naik sepeda, ada pula yang naik kendaraan. Mereka merasa gembira bisa bertemu para ontelis dari berbagai tempat di Indonesia. Salah seorang ontelis asal Bali, Sugeng, mengaku perjalanan dari Bali sampai Klaten ditempuh selama 9 hari. Semangatnya adalah ingin bertemu saudara para ontelis dari berbagai daerah di Indonesia.
20: Sepeda dayung tembus.
21: Berapa hari?
20: 9 hari.
21: Melelahkan?
20: Kalau dibilang melelahkan, lelah juga, tapi semangat untuk ketemu dulur tetap dijaga.
19: Bersama 8 orang lainnya dari Bali merasa kagum atas kegiatan parade sepeda kostum internasional di Klaten. Cukup membahagiakan bagi para peserta ontelis. Kegiatan parade sepeda kostum internasional yang berlangsung di Kompleks Candi Sewu Prambanan Klaten tersebut juga diselenggarakan kegiatan lain yakni pameran sepeda antik dengan berbagai model. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
22: Halo Sobat BMKG,
0: kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan

Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin. Potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang.
2: Arah kiri.
1: Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
3: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
3: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
3: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
3: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung
3: belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah terhubung bersama Husni Laeng untuk melaporkan jelang peresmian Gereja Eklesia. Saya coba langsung menyapa. Silakan Husni. Halo Husni, silakan.
1: Baik. Pendengar di Sorong dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Gereja GKI Eklesia Remu Selatan, di mana di pagi hari ini rencananya dilakukan pentahbisan gereja baru dan peresmian jemaat GKI Eklesia Remu Selatan. Dan pendengar, beberapa saat ke depan akan dilakukan peresmian, terlebih dahulu dilakukan ibadah di Gereja GKI Maranatha. Dan saat ini pantauan di lapangan, rombongan dari Gereja GKI Maranatha sedang menuju ke Gereja GKI Eklesia Remu Selatan untuk dilakukan prosesi pentahbisan gereja baru dan peresmian jemaat yang rencananya akan dibuka oleh atau diresmikan oleh pejabat Wali Kota Sorong dan Gubernur Papua Barat Daya yang akan hadir dalam prosesi tersebut. Tentunya saat ini persiapan sudah dilakukan oleh panitia dan para jemaat sudah berada di lokasi untuk melakukan prosesi tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke Siska di studio.